Masih dengan informasi di Kiur Malam Pagi, peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T Desa Kumu, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Berlangsung dengan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI Polri, dan para kepala sekolah dan siswa penerima manfaat. Kegiatannya dihadiri Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Kepala BGN Perwakilan Sulawesi Utara, Kapolres Tomohon, Pangdam Camat Tombariri, Kapolsek Tombariri, dan Ramil, dan para kepala sekolah dan siswa penerima manfaat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas diresmikannya SPPG 3T Desa Kumu. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Dia juga berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi supaya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata untuk generasi muda di Sulawesi Utara.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Bantet itu kisahnya betangai. Kalau menjurusakan artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanung beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar, sudah sigar. Kita janji dulu lah, bahwa sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar pajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penembus penghubung. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang air.
3: Makanya di kami ini, kalau penyakit itu kada mengenal kantong lah. Artinya kada menohanakan ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka jauh habis tampung ke sana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

Terima kasih Budi masih setia dengan terang terus di Perempat Manado dan masih di Nyirmalami Pagi menemani dengan lagu Nusantara saat ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. So Budi pagi ini mungkin lagi semokol, sambil bahas semokol milu rebus ya. Ini menu yang pas juga untuk jadi menu semokol pagi hari karena sehat ya, lebih sehat. Karena menunya direbus, yang bisa jadi salah satu pilihan makanan untuk bantu memenuhi kebutuhan energi saat jalani program penurunan berat badan atau baik juga untuk aktivitas sehari-hari. Sebagai dirangkum dari halodoc.com, kandungan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral ini buat jagung bisa menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Walaupun demikian, konsumsi jagung tidak secara langsung menyebabkan berat badan turun ya. Karena penurunan berat badan itu dipengaruhi oleh keseluruhan pola makan. Jumlah kalori yang dikonsumsi juga, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan pengaturan porsi makan. Jadi jagung rebus ini bisa digunakan sebagai alternatif sumber karbohidrat, misalnya mengganti sebagian porsi nasi atau roti, dan kandungan seratnya juga bisa membantu mempertahankan rasa kenyang. Tapi jagung tetap mengandung kalori ya, sehingga jumlah konsumsinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dan agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi, jagung sebaiknya dikonsumsi dengan sumber protein, sayuran, dan lemak sehat dalam jumlah yang sesuai. Penggunaan mentega, keju, gula, atau saus itu secara berlebihan perlu dibatasi karena bisa menambah asupan kalori. Bagi orang yang mengalami kesulitan menurunkan berat badan atau memiliki kondisi medis tertentu, perubahan pola makan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan penggunaan obat penurun berat badan juga perlu berdasarkan penilaian dan anjuran tenaga kesehatan ya.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Kasih banyak Sobat Budaya masih tetap sering nonton di Perempat Manado. Dan saat ini di New Normal Pagi menemani sudah dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah. Baik terus untuk menghadirkan lagu Pop Manado, lagu daerah Sulawesi Utara, sampai lagu daerah Nusantara hingga di jam 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi nyala ada perasa Sobat Budaya sudah mau jam 5 lamanya ya kebersamaan kita. Dan makasih banyak so sama-sama dengan Wafani dari jam 5 subuh tadi sampai saat ini yang sedikit terus semua lanjut untuk nyiur malam siang sebentar di jam 10 dan ada Keke Heni yang lanjut membuat teman sahabat budaya nanti dari jam 10 sampai jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sehingga Wafani yang bertugas semua pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan sekaligus mengakhiri program Nyur Melambai Pagi edisi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semangat untuk menjalankan rutinitas Anda kembali di hari Senin dan tetap kompak terus dengan toran di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: di sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan

0: Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
1: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali terang boleh baku dapat ulang di program Lanjutan Perempat. Untuk perjalanan Nyior Melambai Siang, edisi yang sama tentunya di hari ini awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Tentunya ini akan terus hadir menemani sahabat budaya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk torampi kebersamaan. So, informasi awal yang Heni mau kasih adalah informasi tentang pariwisata, di mana Heni kutip dari rri.co.id. Potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau Pengmas FIP UI. Bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan, gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Weng Mangoma, dan Desa Hobawawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan, termasuk Bulapodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya, di mana Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, sahabat budaya, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengmas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari tiga desa dan mendapatkan dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut, dan sebagai alternatif penyelenggaraan dirancang mulai dari skala kecil dan menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Pantai Rua menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk puncak acara karena memiliki keterkaitan dengan ritual adat kampung Kadoku.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Sebelas delapan AM.

melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam berbagai program perjalanan wisata. Jumriani, SKM CEO dan founder Travel Point Indonesia bidang usaha dan kemitraan Astindo, dalam obrolan apresiasi budaya lokal Pro 4 RRI Makassar edisi Sabtu kemarin, mengatakan pemanfaatan potensi lokal menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pengalaman wisata sekaligus mendukung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu penerapannya dilakukan melalui pemanfaatan transportasi lokal seperti becak motor atau bentor dan bajai dalam program City Tour di Kota Makassar. Wisatawan dijemput dari hotel menggunakan transportasi lokal, kemudian diajak berkeliling kota.

juga diterapkan dalam walking trip di Malino. Wisatawan mancanegara diajak menikmati makanan tradisional yang disiapkan oleh masyarakat setempat, dan menurut Ria, para wisatawan justru memberikan respon positif terhadap pengalaman kuliner tersebut. Travel Point Indonesia saat ini melayani perjalanan wisata di berbagai Indonesia dengan fokus utama di Sulawesi. Dan selain itu, perjalanan wisata juga mencakup sejumlah wilayah seperti Kalimantan dan Maluku sesuai dengan permintaan wisatawan. Sahabat Budaya, dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, Travel Point Indonesia juga berupaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama perjalanan. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan air minum dalam galon isi ulang di dalam kendaraan wisata. Wisatawan juga diarahkan untuk membawa botol minum atau tumbler sendiri

Transparansi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Prompat Suara Budaya Kawanewa. Kita tinggalkan dari Sevin Misa, Jangan Paksa Rindu, menyinambungkan topik kebersamaan tentunya di pagi menjelang siang hari ini untuk Sahabat Budaya, untuk Nyiur Melambai Siang edisi

0: kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim.
0: Iyo, mana ada itu eh?
1: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
0: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
0: Oh daratan, ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
0: Oke, okay. Tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Kita tinggal yang sudah hadir ya, dari penampilan Siti Nurhaliza dengan Seindah Biasa, mengantar kita di menit yang ke-20 dari jam 11 siang. Ini masih bertemu dengan ini tentunya dengan lagu-lagu asik menemani suasana aktivitas di siang hari ini untuk sahabat budaya yang sementara menyatu hati di antoran di sini di FM 88,6 MHz, perempat suara budaya Kawanua AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan kita kembali dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya. Masih seputar UMKM dan kali ini torang ke rri.co.id dari ND. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan ketika membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kupang pada Sabtu kemarin. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, VSE 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perusahaan usaha. Di mana Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Melki sendiri, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal. Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. FCE 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. Dan yang pasti, sahabat budaya, seperti yang dikatakan, yang membuat FSE tahun ini semakin bermakna.

adalah semangat Boka Ngereki, Bere Ngere Ae, bersama saling peduli dan saling menguatkan untuk bangkit. Tentunya di tengah menggerakkan ekonomi, tidak boleh lupa saudara-saudara kita di Flores yang sedang menghadapi dampak bencana. Dia mengapresiasi solidaritas melalui donasi dari penjualan UMKM, lelang tenun khusus, dan Kris Charity. Inilah NTT yang dipercaya maju bukan dengan berjalan sendiri, tetapi tentunya dengan saling menguatkan tentunya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, pendampingan pelaku UMKM di Banyumas akan diarahkan lebih dekat ke tingkat kecamatan, di mana Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas (ASPIKMAS) menyiapkan kelompok kecil berisi 5 hingga 10 pelaku usaha sebagai bagian dari pola baru pendampingan anggota. Ketua Umum ASPIKMAS periode 2026-2031 Kuku Prasetyo mengatakan, pola tersebut diterapkan melalui kelas inkubasi bisnis ASPIKMAS yang akan menyasar 5.200 anggota yang telah terdata. Menurutnya, Sahabat Budaya, pembentukan kelompok kecil ini diharapkan membuat pelaku UMKM memiliki ruang untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Di mana seperti yang dikatakan bahwa harapannya melalui kelompok-kelompok kecil ini, teman-teman UMKM menemukan ruang untuk bertumbuh dan melalui diskusi saling sharing, saling mendukung satu sama lain. Dan Kuku menjelaskan juga perubahan pola ini dilakukan setelah ASPIKMAS selama 6 tahun terakhir mengkonsolidasikan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Pada periode baru, struktur tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Pengurus ASPIKMAS tingkat kabupaten akan menyusun struktur pembelajaran, kurikulum, dan modul. Sementara pengurus kecamatan bertugas menjadi fasilitator yang mendampingi kelompok UMKM di wilayahnya. Dikatakan juga mereka pengurus kabupaten akan menyusun struktur pembelajarannya, kurikulumnya, modul-modulnya. Sementara pengurus tingkat kecamatan sebagai fasilitator yang akan mendampingi mulai dari pembentukan tiap-tiap kelompok. Sementara itu Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta pola pendampingan tersebut tidak hanya berisi kegiatan pelatihan. Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan memiliki keterkaitan dengan akses pasar. Dan yang pasti Sadewa juga mengatakan perkembangan UMKM menjadi salah satu ukuran keberhasilan program yang dijalankan ASPIKMAS. Kemajuan tersebut antara lain terlihat dari semakin luasnya pasar, semakin kuatnya usaha dan bertambahnya lapangan kerja. Kepengurusan ASPIKMAS periode 2026-2031 dikukuhkan pada Jumat kemarin di Hetero Space Purwokerto dalam rangkaian Hetero Fest 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Terang setinggal kebagus yang sehadir ya dari penampilan Derby dengan Gelora Asmara yang sekaligus mengantar kita di menit yang ke-51 dari jam 11 siang. Masih ada satu informasi lagi yang akan hadirkan sebelum nanti kita beralih ke acara berikutnya tentunya. Dari rri.co.id di mana pemerintah Kabupaten Purbalingga rutin menggelar CFD atau Car Free Day setiap minggu di alun-alun Purbalingga, di mana kegiatan CFD ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang turut berpartisipasi meramaikan acara. Car Free Day yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga digunakan sebagai wadah bagi UMKM dalam memasarkan produk dan masyarakat pencinta kuliner dan masyarakat gemar olahraga. Tentunya sahabat budaya, kegiatan CFD ini diikuti oleh berbagai pelaku UMKM, layanan publik daerah seperti perpustakaan, perpustakaan daerah Purbalingga, dan puskesmas daerah contohnya Kecamatan Kejobong Samsat Keliling, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, BPR BKK Purbalingga dan juga layanan lainnya. Ketersediaannya fasilitas olahraga dalam kegiatan CVD yang disediakan oleh pemerintah Purbalingga memberikan manfaat dan membangkitkan semangat masyarakat dalam melakukan olahraga dan berbagai fasilitas seperti olahraga tenis meja, badminton, senam hingga basket tersedia di dalam CFD dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang hadir. Berbagai pihak yang ikut serta dalam kegiatan CFD juga memiliki peran masing-masing di dalamnya. UMKM turut serta memasarkan produknya untuk mendukung perekonomian, layanan perpustakaan daerah Purbalingga, memberikan layanan membaca buku di area alun-alun Purbalingga, puskesmas daerah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, BPR BKK memberikan tawaran kredit dan tabungan, dan Samsat Keliling memberikan layanan pembuatan SIM. Selain itu, CFD juga diikuti oleh komunitas Ontelis Ontelista Indonesia, di mana di samping kegiatan ini, CFD juga mempromosikan dari BKK, dari kredit-kredit ataupun tabungan juga untuk ikut senam olahraga dan memberikan dan bisa membeli makanan-makanan yang ada di situ. CFD Purbalingga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang turut serta mengikuti kegiatan tersebut, di mana masyarakat saling memberikan dampak dan manfaat satu sama lain dengan cara memanfaatkan layanan publik, membeli dan menjual produk UMKM, dan memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah disediakan oleh pemerintah Purbalingga. Tentunya CFD Purbalingga tidak hanya sebagai ruang untuk menikmati layanan publik, wadah komunitas dan olahraga bagi masyarakat Purbalingga. CFD Purbalingga juga menjadi nilai tambah dengan berkembangnya para UMKM Purbalingga yang berjumlah sekitar 250 pelaku UMKM tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung. Salam budaya.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat siang buat yang baru bergabung nengtoran di sini di FM 88,6 MHz Perompak Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz. Yang juga sementara menonton dan mendengarkan melalui live TikTok Perompak Manado dan melalui streaming RRI Digital ya. Mudah-mudahan yang dijumpai semua dalam keadaan baik-baik, ada sehat-sehat ya. Yang lagi pada beraktivitas tentunya tambah semangat dengan hadirnya Perompak untuk menghibur semua di siang hari ini. Yang juga sementara menikmati makan siang, selamat makan siang ya. Yang lagi aktivitas jangan lupa makan siang supaya nggak terganggu tuh. Orang bilang aktivitas kalau nggak makan siang pasti terganggu kan. Oke, ini Perompak Manado ini sampai di jam 2 siang tentunya dengan program request lagu Pop Manado. Yang suka dengan lagu-lagu Pop Manado yang ada di luar daerah, apalagi orang Manado ya, yang kangen, yang rindu mau suka dengar lagu Manado, silakan boleh bergabung dengan orang di sini, asal DP syarat jangan request di luar lagu Manado, karena itu nanti ada acara tersendiri ya. Nanti ada ragam irama Nusantara di situ, sahabat budaya boleh mau request lagu daerah dari mana saja ya. Bisa lagu daerah Sulawesi, bisa juga Kalimantan, bisa daerah Jawa dan sebagainya. Dan bisa juga request lagu Indonesia, lagu dangdut juga bisa. Tapi itu khusus di jam 4 dan di jam 9 malam. Tapi kalau di jam 12 ini kita khususnya untuk lagu-lagu Pop Manado, oke? Okay? Sebelum ini mau terima pangoni di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perompak Manado. Ini punya lagu bagus yang lagi kangen dengan kota Manado atau yang kangen dengan seseorang. Lagu ini mungkin bisa mewakili perasaan hati ya.

0: Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih?
1: Rasanya kayak krekel renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak...

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Terang kesetting lagu bagus yang sehadir dari Alanem dengan Kuat Sekali Bapusing featuring Koko Lensia mengantar kita di menit yang ke-29 dari jam 12 siang. Selamat siang yang baru bergabung dan terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dengan torang di sini ya sampai jam segini dari pagi tadi. Oke, ditontonin torang spesial Go Pop Manado ini langsung bacakan saja untuk beberapa per request yang dorang bilang soalnya sabar mau dengar dong lagu mau putar Kang. Oke, di sini ada Jane Boham, torang pe ibu Jane Boham yang ada di Nabire. Torang sama basudara Rama Aipama katanya ya. Oke, lagunya sudah disiapkan ditunggu jo Kang. Ada Sehat AFC, selamat beristirahat buat teman-teman pemirsa yang mendengarkan lagu-lagu dari Pro 4 Manado. Terima kasih untuk Sehat AFC juga ya yang sudah sendro Send Heart Me juga ya. Ada siapa lagi? Iya, semangat fans club luar biasa. Terima kasih yang sementara mendengarkan di pagi siang hari ini tentunya ya. Oke, untuk sahabat budaya ini langsung juga gabung di live TikToknya yang iya siang hari ini ada Bung Yos ya yang ada di Kalimantan katanya mau request Caca Lapian Cuma Ada Cinta ya. Kirim porsa padang ini Bang Yos. Tidak adakah yang dikirimkan salamnya? Kalau ada sisip Jone nanti mau baca tuh kiriman. Yang pasti jangan lebih dari 3 orang nih. Apa kabar Julita yang ada di Kinear Tondano? Silakan bergabung kalau ada kesempatan. Ada juga Bung Sami yang ada di Rerer ya. Mamkos, apa kabar Mamkos di siang hari ini? Mungkin lagi makan siang sambil berdengar perompat atau lagi santai siang hari ini ya. Di putaran yang ada di seputaran Banjar juga. Ada trompe Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro juga bagaimana? Mika warungnya sukses selalu ya. Cimei juga yang ada di Bitung ya. Semoga ada sehat-sehat semua Kang. Ini nak berlama-lama, orang langsung jo ke lagu-lagu yang sudah diriku sambil menunggu yang lainnya sampai jam 2 siang tentunya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucap si aku dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang.
4: Dia mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat budaya, Tora lanjut lagi di program request spesial Gopo Panado di Torang ya. Silakan yang ingin bergabung lagi nih tunggu ya. Oh ya, selamat siang untuk Torang Pepa Andi Wijaya yang selalu setia dengan Torang. Ada Hari Pungus ya yang baru bergabung juga, selamat bergabung di Torang. Yang suka mau dengar lagu-lagu Pomanado, silakan ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp, bisa juga di live TikTok ya. Chat saja di sini mau suka dengar lagu apa ya. Oke, terima kasih untuk Epin Hasan sudah send Rose juga ya. Ada Bung Sami di Rerer ya, yang katanya siang hari ini mau suka minta lagu Tinggal di Kobong versi remix, dan mau kirim buat grup teman rasa saudara dan yang punya grup Jakarta Salam, juga buat yang di Nabire. Asik, DP nama Ibu Jane, Ibu Jane Boham ya di Nabire. Siapa nih, Julita Candice doe. Bung Yos, makasih katanya sudah diplaykan lagu kita Kak, makasih juga. Salam sukses ya dari Manado untuk Bung Yos. Sehat-sehat selalu yang di sana ya. Yang sudah gabung juga siang hari ini, selamat siang, ada Jane Maybe, Hi Hands, siang baik, request lagu Biasa dari Randy Lapiane. Salam Jo for Jane Boham di Nabire, ada Om Iyo di Perkamil juga ya. Thank you Nema Tuga, sukses dan diberkati selalu. Terima kasih untuk Jane Maybe yang sudah bergabung ya.

Oke, next ini ada Enrico yang katanya di siang hari ini boleh mengutarakan lagu Curiga dari Tian Storm dan Diego Alexander. Buat si dia aja yang lagi di jauh ya, tapi jauh di mata dekat di hati. Buat Kak, makasih mau putarakan tuh lagu. Makasih juga buat kamu yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Yang lain mana nih? Ditunggu yang mau request lagu, silakan bisa SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok ya. Nanti kalau mau bergabung silakan di sesi berikutnya, karena kita per sesi 3 per request dengan 3 lagu yang di request tentunya ya. Oke, dan ini mau langsung juga ke lagu, kita ke mana nih? Tinggal di Kobong versi remix untuk Terampe Bung Sami yang ada di Rerer.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, Berhenti Jo mau curiga yang antar patoran di menit yang kedua dari jam 1 siang. Torang so ada di sesi yang kedua tentunya untuk program spesial Gopop Manado untuk Toranin Torang. Yang mau bergabung silakan Henny kembali mengundang ya, untuk yang senang dengan lagu-lagu Manado di siang hari ini, yang sok kelar makan siang, lagi santai-santai, ngopi, ngeteh gitu ya. Atau justru ada yang baru mau makan siang, selamat makan siang sambil perompat Manado Batang Mandingoni ya. Menemani suasana siang sahabat budaya dimanapun berada. Dan kali ini Henny mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung ya. Selamat siang Kak Henny sayang dari Julita Rompas di Kiniar Tondano. Mau request lagu Caca Lapian Kita Rasa Bahagia buat Kak Henny yang lagi tugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial, ada Bung Yos di Kalimantan, Mem Femi di Jailolo, Ibu Jane di Nabire. Buat Kak Henny, makasih, selamat siang, Torang Din Torang. Selamat siang untuk Julita yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan next, siapa ini? Selamat siang, Nona Cantik, Nona Henny, Torang Din Torang. Ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kelawat, Minasa Utara. Mau request lagu, Sayang Jadi Begini. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin, Ibu Silangen di Teling Anoa. Selamat siang Ibu Lina, Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Apa kabar? Semoga ada sehat, Kang. Kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat mendengar Jone, Ibu Lina, Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Oke, terima kasih. Ditunggu jatuh lagu, Kang. Ini pasti mau putar Formoni tentunya. Dan yang lain silakan yang sedang bergabung di live TikTok bisa juga request lagu di sini. Yang penting lagunya lagu Pop Manado untuk sesi ini ya. Sambil menunggu ini punya Sandra Lintang dan Isti Yulistri.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih sekali lagi yang masih terus mendengarkan Perompat ya. Melalui FM 88,6 MHz Perompat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Yang sementara mendengarkan juga melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok Perompat Manado ya. Yang pasti ini masih Bata Mandingoni dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu pop Manado. Yang senang dengan lagu-lagu Manado, silakan berkumpul di sini ya. Selamat siang, ada Ellen Garusu ya yang sudah bergabung, ada Bang Okta. Selamat siang Kak, ini dengan Ota Mande, Talawaan Atas. Boleh putar Akang lagu dari album Cako. Cako yang mana dulu ini? Cako kan lagunya banyak. Coba yang mana dulu? Tapi kita memang seleksi dulu ya. Karena memang ada lirik-liriknya yang tidak sesuai, mohon maaf tidak bisa saya putarkan ya. Tapi kalau misalnya lagunya asik, pasti Henny mau putar ya.

Iya, Bu Jenny di Dendel. Selamat siang di siang hari ini yang sementara beraktivitas, minta lagu Hati Sorindu ya. Spesial yang mendengarkan siang hari ini, satu hati buat yang lagi tugas. Makasih. Makasih juga buat Bu Jenny yang ada di Dendel. Iya, Etsaan, terima kasih sudah bergabung juga ya di siang hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perempat Manado. Sekali lagi untuk Bung Okta, coba album Cako, Cako yang mana dulu ya? Karena memang ada beberapa lagu juga diseleksi, jangan sampai kalau diputar tidak sesuai juga ya. Nah, maksudnya bukan apa liriknya gitu. Ada Diana di siang hari ini, kalau boleh diputarkan lagu dari trio Bougainville. Jangan Mbak Ojo di Dodika. Sudah coba Ojo di Dodika. So panas bagin lek Mbak Ojo di Dodika.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucap si aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Sekarang saya tinggal ke Bagus yang Sohadi dari Chaco. Ini coba pilihkan yang tikar warna biru ya, yang request lagu tadi. Ada Okta ya, mudah-mudahan saya terhibur di siang hari ini. Dan terima kasih tentunya yang selalu setia dengan toran di sini. Ada Tuama juga yang bergabung ya, boleh pesan lagu, boleh sekali. Danau Tondano, ada juga pilihan Merah Batang Binci, tapi akhirnya pilihannya jatuh ke Danau Tondano. Mudah-mudahan liriknya lirik Manado ya, tapi kalau bukan mungkin Henny akan beralih ke Merah Batang Binci nih. Iya, katanya pas ada di jauh ini, rindu dengan Tondano, apalagi dia pe danau. Oh karu ya, keluar DP asli kan. Deki 2512 Tua Malangowan, silakan kalau mau request ditunggu ya. Terima kasih Bang Andi Wijaya, Julita Rompas yang selalu stay juga ya. Dan ini mau kirim juga salam buat rekan-rekan karyawan-karyawati RRI yang di siang hari ini sementara beraktivitas ataupun sementara beristirahat ya. Semuanya salam satu hati. Yang ada di seputaran Malalayang juga ya, yang ada di auditorium juga, yang lagi aktivitas di siang hari ini, tetap semangat ya.

ada siapa nih yang sudah gabung? Ada Rina. Ya Rina, minta lagu dong dari Gunawan dengan Mata Keranjang ya. Berapa keranjang ini? Mau kirim salam Jo buat seseorang ya. Spesial nih lagu for dia. Ceritanya ada baku mara ini kayaknya ya. Kayaknya ini mau jadi LPG Kang, bahaya kalau jadi LPG. Kadang-kadang jangan meledak pada diri sendiri dong bilang Kang. Jadi hati-hati yang jebak LPG pak orang nih. Ada Deki 2512 Tua Malangoan 2552 gabung Jo di lagu Danau Tondano, di lagu untuk all crew yang ada. Salam dari Orla Akias, orang Langoan. Oke deh, terima kasih.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Orang Ketinggalan Lagu Bagus Yang Sehadir ya, dari penampilan Gunawan dengan Mata Keranjang mengantar kita di menit yang ke-51 dari jam 1 siang ya. Ini mau informasikan untuk sahabat budaya, jangan lupa sebentar seperti biasa Torang ada program spesial siaran berjaringan bersama RRI Program 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara. Nanti bersama RRI siapa ya, dengan RRI Jakarta. Dan akan mengangkat topik apa, makanya jangan kemana-mana, tetap channel Sahabat Budaya di FM 88,6 MHz perempat Suara Budaya Kawanua. Di live streaming juga bisa. Dan kini akhiri sampai di sini dulu terampil kebersamaan tentunya untuk Torang Deng Torang untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Dan terima kasih tentunya sekali lagi untuk semuanya yang sudah bergabung sebikin ramai ini acara. Yang sementara beraktivitas, salam sukses dari perempat. Dan yang sementara beristirahat juga selamat beristirahat. Dan selepas ini nanti ada Bung Stanley akan melanjutkan di Nyur Melambai Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
0: Rompat, suara budaya Kawanua. Pas jam 15.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandimba. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah. Oke, agak lumayan siap. Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang Oke. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama. Ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin. Kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandimba.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Pro4 Samarinda ya Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandimba gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandimba ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandimba. Sebenarnya apa sih itu Sandimba dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak, silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandimba adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah. Lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80-an. 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Yeah. Nah kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian Kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja? Ya. Kepo saya jadinya. Oh, gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Iya.
3: Selalu

0: kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda. Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
1: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Mm-hmm. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Mm-hmm. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Oh. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Hmm. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
0: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Hmm. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
1: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Mm-hmm. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Okay. Zaman itu ya. Mm-hmm. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Mm-hmm. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu. Sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi. Hmm. Ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, hmm, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Oh. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
0: Live itu Pak atau gimana?
1: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
0: Iya, recording.
1: Jadi RRI salah satu

0: menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandi Mas sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan ya. Kan? Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Oh. Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi ya. Saat ini oh, ya betul, TVRI nggak sementara istirahat dulu.
1: Istirahat
0: gitu.
1: Dulu.
0: Nah, sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, ya. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya.
0: Oh,
1: iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah,
1: terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada Pak
0: ya? Ada, di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada. Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak, transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu, ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima. Gitu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandimanya adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya, musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBM.
2: Salam SBM, gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah, mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elang, Assalamualaikum Pak Elangsa.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap. Ya, yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah, Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: yeah.
4: Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih budimu.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI, ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam, 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh, salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, panglima perang, permaisuri, Sultan, Pamandawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke. Salam budaya semuanya, yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia hamba, menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol, gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Nita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara. Titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa
0: Iya.
1: karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam
1: Iya.
0: kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian. Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin. Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum
2: Oke,
1: kita
2: boleh
1: tutup.
2: Silakan.
1: Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih, kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan dari Perempat Manado ya di sore hari ini. Setelah bersama Henny tadi, sahabat budaya, saya melanjutkan kembali untuk program Nyir Mulambai sore sampai pukul 20 nanti. Untuk itu Anda tetap bersama RRI Perempat, acara-acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Stay tune terus di Perempat.
1: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
2: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
1: Banyak, ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
2: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
1: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
2: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
1: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Terus kapan pelaksanaannya?
1: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
2: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
1: Sip. Jangan lupa juga bawa identitas ya.
3: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
4: Perempat, suara budaya Kawanua.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allahumma salli ya Muhammad Allahumma inna wis awal wis kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: lepas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan mendengar sudah pukul 16 lebih 22 menit dan masih di Nyiar Mulai Sore. Saudaya yang mau request lagu ya, saya sudah buka line SMS WhatsApp ya di 0853 420 0928. Silakan yang ingin mengirimkan lagu ya buat siapa saja yang ingin Anda kirimkan salam, silakan saudara di Ragam Irama Nusantara sore hari ini. Baik, saya langsung saja bacakan WhatsApp yang masuk dari Alvero di Kembang. Selamat sore Kasteli, selamat sore dengan Alvero ini di Kembang. Kasteli, saya mau request lagu, boleh lagu dari Anmes Kamaleng yang Cinta Luar Biasa. Lagu ini mau dikirim buat teman-teman yang ada di Lorong Kembang. Selamat sore yang lagi mendengarkan, yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, dan untuk Kasteni selamat tugas dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Alvero di Kembang ya. Request Cinta Luar Biasa. Dan yang lain-lain yang ingin gabung silakan, masih ditunggu di nomor WhatsApp 0853 420 0928.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Dari penampilan Andre Hanusa dengan lagunya yang berjudul Untukmu ya. Selamat sore, yang request lagu ini ada Obet. Ini Obet nih. Ini teman saya yang lama waktu dulu kursus di Michigan ya kalau enggak salah ya, Bet ya. Nah, soalnya Obet ini suka banget dengan lagunya Andre Hanusa. Kalau dipikir-pikir sih Obet, wajah kamu memang mirip sama Andre ya waktu itu. Udah lama banget, 95. Ini tahun 95, ini sudah tahun 2026. Sudah berapa tahun lalu ya. Sudah lama. Lagu ini dari Obet ya. Katanya buat teman-teman dulu yang pernah satu geng kursus tahun 95 di Michigan College. Aduh, siapa-siapa itu Kang? Ada Denny katanya, ada Silvia Tumundo. Ah ini, ya ya betul-betul. Ada Roni. Ah ya ya ya ya. Ingat-ingat. Oh, Bet, kapan-kapan kita jalan-jalan ya, Bet ya. Oke. Oke, Bung Stanley, terima kasih sudah diputerin lagunya ya. Jadi mengingat tahun 95. Sudah lama saudara ya. Dan sahabat budaya yang mau gabung silakan, masih ditunggu di WhatsApp 0853-424-00928 ya. Yang ingin request lagu juga lewat WhatsApp, lewat TikTok juga boleh ya. Jadi begitu ya. Oke. Oke. Iya ya. Oke, ya buat Bung Stanley katanya enjoy awet muda ya. Dari Obet, thank you Bung Stanley. Oke, thank you untuk Obet. Kita kapan-kapan kumpul-kumpul lagi ya di depan biasa. Oke, sahabat daya. Jadi kalau dengar lagu-lagu ini, jadi kerasa kita masih muda ya, tahun 95 itu saya masih umur 20 berapa ya? 22 ya kan, salah ya. 21. Ini sudah 52, bayangkan sahabat daya, sudah tua banget. Dan ya, sahabat daya yang ingin gabung silakan di 0853-424-00928. Silakan yang mau request, tapi saya mau baca adlibs buat sahabat budaya ya. Siapa tahu ini Anda suka ya untuk memasang apa jaringan ini ya, wifi, internet, biznet. Nah ini dia sahabat budaya. Sahabat budaya setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, bisa bikin kamu senang dan kamu menang, dan bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil. Sahabat budaya, upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet dong sekarang ya. Untuk kamu yang ada di kota Manado, Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan guys ya. Cuman Rp175.000, murah banget ya. Nah pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar, 50%, 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu sahabat budaya, kalau kamu pakai Biznet kamu bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Satu dan apa? Ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya saudaya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, bikin kamu senang dan bikin kamu menang. Ya, informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Nah,
gitu ya. Oke saudara, mudah-mudahan Anda suka pasang. Kalau belum ada, belum pasang wifi di rumah, pakai Joe ini, Biznet ya, biznet.com. Oke saudara, itu dia informasi untuk Anda. Yang pengen gabung silakan, masih saya tunggu di WhatsApp 0853424009 ya. Ya, yang sudah baru masuk live juga di live TikTok Pro4, ya jangan lupa pilih dulu ya. Pilih dulu kalau ngoni tim sore di rumah atau kalau ngoni tim nongkrong di luar rumah. Ya. Jadi topiknya kalau sore-sore di rumah atau nongkrong di luar rumah. Sore-sore begini kan biasanya ada dua tipe nih orang nih. Ada yang begitu kelar kerja, kelar beraktivitas, itu mereka langsung cari hangout ya. Jadi langsung jalan keluar ya. Coba jalan keluar, baku dapat yang teman-teman, nongki-nongki, ngopi-ngopi, atau hanya sekedar dudu-dudu. Tapi ada juga yang justru paling bahagia, kalau bisa cepat sampai di rumah, kong mandi, habis itu makan, kong tidur. Nah, sahabat budaya, kalau ngoni sendiri bagaimana? Apakah ngoni lebih suka menikmati sore di rumah saja atau nongkrong di luar rumah? Silakan kasih alasan kenapa ngoni suka nongkrong di luar rumah, kenapa ngoni suka cuma di rumah, nyanda kemana-mana ya. Silakan di WhatsApp 0853424009 ya. Oke, saya tunggu ya.

0: Só.
1: Em Iniria. What's up, guys? Ada siapa kah? Ibu Jusya, bagaimana? Ibu Jusya dah monitor ini. Ibu Jusya silakan. Ibu Jusya, tunggu ya. Oke, langsung ya. Selamat sore, ada Rina Ditikala. Selamat sore, Kak Stanley. Selamat sore, Rina. Kak Stanley, kalau kita lebih suka cuma di rumah, tidak keluar ke mana-mana, karena setelah seharian bekerja, paling enak mandi, makan, terus istirahat. Begitu, Kak Stanley. Oh, boleh, boleh. Iya, begitu lebih bagus, lebih irit, tuh, nggak keluar doi, cuma di rumah, Kang. Oke, okay, terima kasih, Kak Stanley. Selamat sore. God bless you. Oke, okay, terima kasih. God bless you juga untuk Rina di Tikala. Lanjut lagi dari Andi di Tomohon. Selamat sore, Andi di Tomohon. Ini katanya, selamat sore, Kak Stanley. Selamat sore. Kita, Kak Stanley, tim nongkrong. Kita kalau sore-sore paling enak, kita nongkrong-nongkrong sambil ngopi-ngopi. Sambil story-story. Sambil bercerita deng tamang-tamang. Boleh begitu, Kak Stanley? Boleh. Nah, ada yang larang, kan? Enak, kan? Nongkrong-nongkrong sore-sore apalagi di pinggir pantai. Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. God bless you. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Andi di Tomohon. Dan berikutnya ada Maya di Tondano. Selamat sore, Kak Stanley. Maya di Tondano ini. Kalau Maya, Kak Stanley, kalau hari kerja, kita lebih pilih di rumah. Mar, kalau hari Minggu, oh nyanda kuman. Kita lagi mau kepada yang di rumah, kita lebih suka keluar. Begitu, Kak Stanley. Oh iya, iya. Jadi kalau hari Minggu, pasti gak ada di rumah. Kalau hari kerja, habis pulang kerja, paling di rumah, dan kalau hari Minggu, keluar rumah. Oh begitu. Oke, terima kasih untuk Maya di Tondano ya. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, orang dengar dulu lagu berikut ini.

Baik, yang baru bergabung pilih dulu kalau Ngoni ada di tim mana. Mau suka di tim sore di rumah atau pilih tim nongkrong di luar rumah ya. Jangan lupa Anda follow ya di akun TikTok Prompat supaya Ngoni boleh dapat informasi dari Prompat enggak ketinggalan ya untuk siaran berikutnya. Ya, tentunya siaran live Prompat ya. Jadi kalau Ngoni Sobat Tawang pasti Ngoni mau ada pemberitahuan ya. Nah, jangan lupa di follow ya supaya Ngoni enggak ketinggalan siaran berikutnya. Oke, deng apa lagi? Jangan lupa tap-tap layar supaya Ngoni apa? Supaya Ngoni lebih banyak ini itu yang mau banyak teman-teman banyak yang mau bergabung ya sama budaya. Oke, dan ini kebakarannya habis-habis ini. Jadi harus hati-hati sahabat budaya ya. Karena sekarang musim kemarau, musim panas, gampang apa terjadi kebakaran ya kalau orang nggak hati-hati. Di saat orang di rumah, orang harus hati-hati terutama untuk listrik-listrik yang kabel-kabelnya sudah agak usang, sudah tua, sudah keropos kabelnya. Itu kan gampang tercude. Jadi sahabat budaya seboleh suruh siapa yang mengerti listrik seboleh ganti akang DP instalasi ya. Karena itu bisa tikus gigi, itu bisa terjadi korslet ya saudara. Jadi harus orang harus memperhatikan itu. Maintenance bagian instalasi listrik. Oke, dan selamat sore. Saya lanjut. Ini ada dari Bung Epo di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore, Stan. Selamat sore juga. Stan, boleh mau putar akang kita pe lagu? Biasa, lagu apa? Biasa, lagu dari apa ini? Sers Isabella, kalau nggak ada dari Salim Iklim yang judulnya Suci Dalam Debu. Ini lagu mau kirim jo salam buat kita pe Aradus-Aradus yang ada di Manado, tepatnya di Kuhun keluarga besar Dahar semua. Salam paling sayang, salam kangen buat Bung Stanley. Selamat sore, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Bung Epo di Palu ya, Sulawesi Tengah. Jadi antara ada dua, Isabella atau Suci Dalam Debu ya, dua-dua pasti ada itu. Suci Dalam Debu. Oke, guys. Yep. Baik, yang ingin request lagu lewat live TikTok silakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar Anda taruh di situ. Jangan lupa nama yang jelas, alamat di mana, request judul lagu apa, penyanyinya siapa ya. Dan jangan lupa, saudara Anda berada di tim mana? Kalau sore-sore lebih suka di cuma body yang di rumah atau keluar-keluar rumah. Sore-sore pi nongkrong-nongkrong di tanpa nongkrong kan ada tuh. Tanpa minum-minum kopi itu, tanpa cuci mata, cuci kantong lagi, punya tuh kantong mau tercabu-cabu dang tuh. Oke. Baik, dan torang dengar aja dulu sahabat budaya. Jangan kemana-mana. Tetap di RRI Prompat, masih di Ragam Irama Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

Baik pendengar, okay. Itu dia lagu bagus dari Budi Doremi Fa Sol La Si Do. Budi Doremi, gak pakai lanjut ya. Okay. Yang request lagu dari Budi Doremi yang judulnya Takkan Hilang, ada Bung apa ini? Apit. Ada Bung Apit di 17 Agustus belakang kantor koperasi. Katanya yang lagu ini buat someone yang lagi jauh. Takkan hilang cintaku padamu. Cece, mantap. Buat Bung Stanley Matugas, terima kasih ya sudah diputerin lagunya ya. Salam sukses selalu. Ya, salam sukses selalu. Selamat bertugas. Oke, thank you untuk Alfred alias Bung Apit ya. Oke. Saya mau menyapa, ini ada katanya lagi monitor perempat, ada Bung Rekita Jongga. Selamat sore Bung Rekita Jongga yang ada di Kampung Jawa Rano Tanah Weru. Katanya lagi monitor perempat. Minta lagu Gereja Tua. Gereja Tua. Boleh ya. Lagu ini Jo buat semua-semua Jo yang lagi dapat dengar Pro 4 di rumah maupun di mana saja. Oke, terima kasih Bung Stanley. Selamat sore. Oke, terima kasih tuh Bung Reki Tajongga ya, yang katanya request Gereja Tua. Oke. Masihkah kau ingat waktu di desa? Ini lagu bikin dapat ingat waktu masih kecil ini, dan naik pohon apa kute? Betul nak buku sedu ini, kita masih ingat nih lagu. Kita dan naik pohon langsa, kong DP yang punya langsa setunggu di bawah. Tunggu di bawah eh. Mau turunnya enggak? Iya tentah, mau turun. Tahu juga anak-anak tuh nakal kok. Tahu orang pelang sama musuka naik. Dapat bagi dengan apa? Mafafa kalapa. Kung suciri tulang sa. DP adik bilang, Kak, suciri tulang sa kak. Punggu. Aduh. Padahal DP kakak le suciri satu kali dari atas pohon kelapa. Langsa. Oke, baik sahabat budaya ya. Yang masih ingin gabung silakan sambil torang mau dengar lagu ini. Oh, ada lagi ini. Dari Bung Devi di Kampung Jawa. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Boleh request lagu ini? Boleh. Request lagu dari Search Isabella, boleh? Boleh. Lagu ini for tamang-tamang semua yang lagi sementara di mana ini? Di Pangkalan Rano Tanah. Selamat beraktivitas, salam satu aspal buat Bung Stanley. Terima kasih, selamat sore. God bless you. Okay, God bless you. Baik, yang ingin request lagu silakan, karena waktu cuma mepetnya sampai di jam 17.30 ya. Okay, baik. Dan sampai kita langsung saja dengarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.

0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
3: Dan baik pendengar, sudah 27 menit lepas dari pukul 16, ya berarti dari pukul 17 ya, sudah hampir setengah 6, ya itu berarti kita harus akhiri sampai di sini dulu sebenarnya untuk acara request kita sore hari ini di Ragam Irama Nusantara. Ada yang namanya siapa ini, Putri Sagita Destiani ya. Sore Kak, izin request lagu selesai dari Sabrina Lianor. Terima kasih juga. Oke, dan dengan demikian saya Stanley segera pamit untuk acara ini, Sahabat Budaya. Namun Anda jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut di program acara selanjutnya. Ada sekarang ini kita akan jelang dikumandangkannya sholat maghrib. Dan dengan kidung-kidung islami akan menemani suasana sore hari Anda ya. Tetap di Pro 4 RRI Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya, iblis, mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka, ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, dan juga lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar, kelola uang yang aman dan berkah ada so? Ada dong. Mari Jo, kenalan dengan keuangan syariah. Sistem keuangan ini dijalankan berlandaskan prinsip syariat Islam, jadi transaksinya adil dan juga transparan. Kuncinya ada 3. Pertama, bebas riba. Artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Kedua, bebas garar gitu ya. Tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bikin rugi. Dan yang ketiga, bebas masyir. Jauh dari praktek spekulasi atau untung-untungan seperti perjudian. Jadi jangan ragu lagi, mulai dari tabungan, pembiayaan sampai investasi syariah, semuanya sudah siap melengkapi kebutuhan Anda. Pilih yang pasti, pilih yang berkah bersama dengan keuangan syariah. Pesan edukasi ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oke, itu tadi beberapa informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tentunya selalu menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada, dan terus bersama Pro 1 Manado. Dan nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah, nanti ada banyak juga informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Etole, Mas Rega Aruk Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa menyuncap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua.

0: kan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur.

Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanua ya. Dan kita lanjut untuk nyiun melambai sore saudaya di Torang P Kampung ya, saudaya untuk sore hari ini. Kita ke daerah Minasa, sahabat budaya. Ya, untuk sahabat budaya yang mungkin ingin mengetahui kira-kira di daerah mana saja yang menjadi daerah penghasil bawang merah, sahabat budaya, mulai dari tahun 2024. Sahabat budaya, seperti informasi berikut ini dari Tribun Manado, Minasa Selatan, sahabat budaya, ini menjadi daerah penghasil bawang merah terbesar Sulawesi Utara di tahun 2024. Daerah penghasil bawang merah yang kedua ditempati oleh Minahasa ya, dengan nilai produksi 9.477 kuintal. Dan total produksi bawang merah Sulut tahun turun ya, dari 31.530,01 kuintal tahun 2023 menjadi 27.506,49 kuintal pada tahun 2024. Sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebagai daerah penghasil bawang merah. Bawang merah dikategorikan sebagai komoditas hortikultura jenis sayuran rempah. Ya, dan berdasarkan Badan Pusat Statistik, tahun 2025 Kabupaten Minasa Selatan menjadi sentra produksi bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Pada 2023 daerah ini mencatat produksi lebih dari 13.000 kuintal. Meskipun pada 2024 produksi bawang merah di Minsel mengalami penurunan, kabupaten tersebut tetap menempati posisi teratas sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Dan berikut adalah daftar daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Sulut dalam angka 2025 yang diakses pada Rabu 10 Desember 2025. Di posisi pertama ditempati Minsel dengan perolehan 10.150,3 kuintal. Di tempat kedua ada Minahasa 9.477 kuintal. Tempat ketiga ada Bolang Mongondo Timur 3.712,19 kuintal. Kemudian di tempat keempat ada Minahasa Tenggara 2.523,2 kuintal. Di posisi kelima ada Kota Mubagu 1.350 kuintal. Di posisi keenam ada Kepulauan Talaut 120 kuintal. Pulau Mongondo menempati posisi tujuh dengan 100 kuintal. Di peringkat 8 ada Minahasa Utara dengan 32 kuintal. Di posisi 9 ada Bolang Mongondo Utara 1 kuintal. Dan di posisi 10 ada Bitung 0,8 kuintal. Dan saudara, dari daftar daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara pada 2023 ya, Minsel ada di posisi 13.650,5 kuintal ya. Dan di posisi kedua ditempati Minahasa 8.043,5 kuintal. Di posisi ketiga ada Kota Mubagu 1.550 kuintal. Posisi empat Mitra ada 1.408,85 kuintal. Di posisi lima ada Kepulauan Talaut 250 kuintal. Posisi enam ada Bitung 95 kuintal. Posisi tujuh Bolang Mongondo Selatan 93 kuintal. Posisi delapan Bolang Mongondo 60 kuintal. Dan di posisi sembilan ada Manado 60 kuintal. Di posisi 10 ada Minahasa Utara 29,30 kuintal. Di posisi 11 Kepulauan Sangihe 6 kuintal. Dan posisi 12 Kepulauan Sitaro 0,6 kuintal. Dari data tersebut diketahui produksi bawang merah Sulut pada 2023 mencapai 31.530,01 kuintal, namun mengalami penurunan pada 2024 yakni 27.506,49 kuintal. Dan sahabat budaya, dari data tersebut diketahui total produksi bawang merah di Sulawesi Utara pada 2023 mencapai 31.530,01 kuintal. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada 2024. menjadi 27.506,49 kuintal. Demikian saudara yang ada daerah-daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara dari Minahasa Selatan paling banyak ya. Oke, ya jangan kemana-mana pendengar, saya masih akan kembali informasi lainnya, tetaplah di Torang P Kampung.
1: Di tanah belam memandu, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Dan pendengar, kita masih di Nyiar Lambai Sore dan sudah bersama kita di Senandung Bosami sore. Pukul 19 lewat 2 menit waktu di Perempat. Jangan kemana-mana, saya kembali dengan informasi seputar daerah Sulawesi Utara, saudaya, di Senandung Bosami ya. Bohusami, Bulang Mongondo, Hulontalo, Sangihe, dan Minasa itu kepanjangannya ya sobat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, kita lanjutkan lagi sawat daya untuk senandung bahusami kita ya. Ya, kita ke informasi berikut ini sawat daya. Seperti yang saya bilang tadi, senandung bahusami. Jadi lagu-lagunya ini ada lagu-lagu dari Bola Amondo, Pulondalo, Sangihe dan Minahasa ya. Oke, sahabat budaya, kita ke informasi dari Wolang Mongondo ya kayaknya nih, sahabat budaya ya. Kita ke informasi dari Wolang Mongondo. Nah, ini dia, saya ingin memberikan informasi mengenai salah satu daerah yang ada di Bulan Mongondo yang ternyata penduduknya itu berasal dari daerah Jawa ya. Meskipun di Bulan Mongondo itu orang suku Bulan Mongondo paling banyak suku Bulan Mongondo Bolmong ya, tapi ternyata di salah satu desa, tepatnya di Desa Mupuya itu warganya ada merupakan warga transmigran dari daerah Jawa ya. Nah, yang unik di sini mereka masih menampilkan budaya mereka yang masih tetap ada meskipun mereka sudah tidak berada di Pulau Jawa ya. Nah, yang saya maksud ini adalah tarian yang namanya tarian kuda lumping ya. Nah, sebenarnya tarian kuda lumping warisan budaya Jawa yang tetap terjaga di Mopuya Dumoga Bolaang Mongondo. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun Manado ya, sebenarnya etnis Jawa yang ada di Dumoga Bolaang Mongondo ini tetap melestarikan budaya mereka, yaitu budaya kuda lumping, meskipun sudah beberapa generasi menetap di Sulawesi Utara. Atraksi ini sebenarnya rutin tampil dalam acara pemerintah, hajatan, kenduri, hingga pesta pribadi, bahkan menarik perhatian bagi warga luar daerah karena unik dan menegangkan. Sahabat budaya, tradisi ini juga tetap dijaga turun-temurun melalui kelompok seni Turonggo Yasi Mopuya yang melibatkan anak-anak hingga lansia sebagai penari, sinden, dan para pemain musik. Sahabat budaya, meskipun telah hidup beberapa generasi di Dumoga Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, namun masyarakat etnis Jawa tetap melestarikan warisan budaya mereka.

Sahabat budaya, satu di antaranya adalah tarian kuda lumping. Atraksi budaya ini tetap terjaga, saudara, kerap ditampilkan di berbagai event. Sahabat budaya, hajatan peresmian kegiatan pemerintahan di wilayah setempat, kenduri maupun pesta pribadi, atraksi kuda lumping sangat menarik perhatian. Unik dan menarik bagi yang baru pertama kali menyaksikannya. Ya, sahabat budaya, seperti ya diungkapkan oleh salah seorang penonton ya, yang menyaksikan tarian kuda lumping, dia mengatakan bahwa dia baru pertama kali menonton langsung, ternyata sangat seru dan menegangkan. Demikian dikatakan Marta, warga Manado yang menyaksikan atraksi kuda lumping di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara pada hari Selasa 5 Mei 2026 yang lalu. Sahabat budaya, ya karena unik ya, karena unik ia merekam atraksi ini dan beberapa kali menyiarkan langsung di gawai seluler miliknya. Nah, saudara, kuda lumping eksis di wilayah Mopuya Raya dan sekitarnya, Kecamatan Dumoga. Mopuya ini adalah daerah tujuan transmigrasi dari Jawa dan Bali pada awal tahun 1970-an awal. Dua komunitas Jawa dan Bali hidup berdampingan dengan warga Dumoga yang terlebih dulu bermukim etnis Minahasa dan Mongondo. Sahabat budaya, proses akulturasi budaya kerap ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial maupun kemasyarakatan. Tarian kuda lumping yang juga disebut jaranan atau jatilan bersanding dengan tari barong khas Bali. Kadang juga lengkap dengan tarian kabela dari Bolaang Mongondo. Sahabat budaya, tarian kuda lumping yang dibawakan oleh beberapa orang, sebagian besar penarinya adalah laki-laki, dan para penari ini diiringi alunan musik kombinasi dari gamelan yang terdiri dari kendang, gong, saron, bonang, dan alat-alat musik lainnya. Sahabat budaya, sesekali ya, sesekali sinden dan kadang pengawit, kadang pengrawit ya, atau vokalis pria mengiringi dengan tembang-tembang berbahasa Jawa. Sahabat budaya, Sangadi Mopuya Selatan Imade Sukarna mengungkapkan kuda lumping, atau ada juga yang menyebutnya kuda kepang ya, kuda kepang ini kerap ditampilkan di acara-acara. Dan menurut Sangadi Mopuya Selatan, Bapak Imade Sukarna mengatakan penikmatnya itu bukan hanya orang Jawa di sini, namun juga warga Bali pun sudah terbiasa menikmatinya bersama. Menurut Sangadi, warga etnis Jawa keturunan generasi transmigran menjaga entitas budaya ini secara turun-temurun, dan mereka tidak kehilangan akar budayanya, dan salah satu upayanya dengan merawat warisan seni budaya ini. Sahabat budaya, Turonggo Yaksi Mopuya adalah merupakan satu kelompok warga yang merawat tradisi kuda lumping. Sahabat budaya, sanggar ini terdiri dari puluhan warga, baik pria dan wanita, anak-anak hingga lansia. Masing-masing terlatih tampil membawakan tarian ini, ada sebagai penari, sinden hingga pemain musik. Nah, itu dia sabda informasi mengenai tarian kuda lumping yang menjadi warisan budaya Jawa yang terjaga di Mopuya Dumoga Bolaang Mongondo.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi

0: yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Iya, baik sahabat budaya. Kita mengunjungi ya Desa Lengganeng ya. Ini adalah kampung pengrajin parang atau peda khas daerah Sangihe. Seperti informasi berikut ini sahabat budaya, desa yang dikenal sebagai Kampung Pandai Besi ini masuk wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ya. Disebut Kampung Pandai Besi karena pria dewasa di desa ini dominan bekerja sebagai pengrajin peda sanger ya, atau parang khas Sangihe. Sahabat budaya, mereka disebut Kipung. Satu di antaranya adalah William Kakante, 45 tahun. Ya, sahabat budaya, pada saat itu di bengkel milik William Kakante, tempatnya sederhana, luasnya sekitar 3 meter kali 3 meter, beratap seng, tidak berdinding, terletak di pinggir jalan. Pada saat itu William sedang membuat peda sanger atau parang khas Sangihe yang bentuknya mirip gambar parang di genggaman pahlawan Patimura yang terkenal. Peda sanger yang dibuat William Kakante di Desa Lengganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Bentuknya menyesuaikan fungsinya yang kerap digunakan warga memotong kelapa. Pada siang itu William dibantu putranya Weldy Kakante menimpa lempengan besi. Sang anak masih duduk di kelas 1 SMA dan William mengaku sudah 30 tahun ya, sudah 30 tahun lebih dia bekerja sebagai kipung, dan ia merupakan lulusan SMEA pada tahun 1997. Setiap hari rata-rata ia bisa menyelesaikan 4 peda sanger. Prosesnya yaitu besi yang akan dibentuk terlebih dahulu dipanaskan di tungku yang dilengkapi blower dan arang. Besi yang sudah membara kemudian ditempa menggunakan palu oleh para kipung atau pandai besi. Sahabat budaya, proses ini dilakukan berulang kali hingga diperoleh bentuk alat yang diinginkan ya. Setelah didapat bentuknya, kemudian dicelupkan ke oli bekas supaya terjadi pengerasan. Kemudian digerinda lagi agar supaya tajam bentuknya sesuai yang diinginkan. Dan sahabat budaya, untuk harga ya, parang atau peda khas sangir ini dibuat dari besi bekas per atau cakram atau per mobil ya. Nah, ada yang dibelinya di Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sesekali ia membeli langsung dari kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, harganya Rp20.000 per kilo. Sedangkan harga pada peda sangir yang telah jadi ini sangat bervariasi tergantung ukuran, bentuk, dan jenis besinya. William Kakante dan putranya sedang membuat peda sangir atau pedang khas Sangihe di Desa Lengganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada waktu itu ya, tahun 2022 ini informasinya, dan harga standar peda sangir itu berkisar Rp200.000 per satu peda sangir ukuran sedang, sedangkan ukuran kecil harganya Rp100.000. Besi yang digunakan adalah besi bekas per mobil, dan kalau parang dari besi putih seperti sangkur tentara atau pedang, harganya Rp500.000. Dan saudara, menurut William Kakante, rata-rata laku ada 20-an biji setiap pekan ya. Dan pembeli ada juga yang dari Ternate. Saudara, peda sangir buatan kipung dari Desa Lengganeng ini banyak dibeli atau dipesan orang dari Manado dan juga dari Ternate. Seorang kapitalau atau kepala desa setempat mengungkapkan setiap bulan rata-rata ada 1000 peda sangir dari Desa Lengganeng yang dikirim ke Ternate. Selain peda sangir, mereka juga bisa membuat peralatan pertanian sesuai pesanan.
Saudara Kadis Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, waktu itu mengatakan keahlian para kipung desa Lengganeng membuat pedang dikenal sudah sejak lama. Sejumlah raja dan keluarga kerajaan yang pernah berkuasa di Sangihe mengoleksi pedang buatan para kipung kampung Lengganeng. Satu di antaranya adalah Raja Tabukan, David Yonatan Papukoele Sarapil, putra dari Jogugu Pameras dengan permaisuri Hadindal. David Yonatan Papukoele Sarapil adalah sosok yang berperan penting dilepaskannya Pulau Miangas dari pendudukan Amerika melalui perundingan. Dan Raja Tabukan ini memperlihatkan bukti bahwa Pulau Miangas masih termasuk keluarga kerajaan Tabukan.

Dan juga ada sahabat budaya patung ya. Nah ini sahabat budaya, jika Anda ke desa Lengganeng, ada patung yang berdiri di batas desa. Patung ini dibuat untuk mengenang jasa Heski. Heski ini dia dianggap paling berjasa mengajarkan warga Lengganeng ya tentang pandai besi. Ia berdarah Sangir ini kembali ke kampung halamannya di Lengganeng setelah lama bekerja sebagai pandai besi di Filipina. Ia tiba sekitar 1908 lalu. Kemampuan membuat parang di Filipina ini kemudian diajarkannya kepada beberapa rekannya di Lengganeng. Lalu makin banyak masyarakat Lengganeng yang akhirnya berkecimpung sebagai pandai besi. Demikian tutur Femi Montang yang menemani mengunjungi desa Lengganeng. Dan itu dia informasi mengenai sahabat budaya pengrajin parang khas Sangi atau peda Sangir yang ada di desa Lengganeng, di kampung Lengganeng ya, Sangihe. Saudara memang Sangihe ini terkenal dengan parang Sangir atau peda Sangir ya, saudara, bentuknya yang dipakai di apa namanya, dipakai untuk naik kelapa ya, atau pancar kelapa, mencungkil kelapa. Nah itu pakai peda Sangir yang agak lebar itu ya. Nah beda dengan peda tiga strap, itu lain lagi. Ada juga peda macam-macam sih, peda-peda ya saudaya, atau parang itu bentuknya. Oke, dan menarik sekali sahabat budaya, kalau mungkin Anda ke daerah Nusa Utara ke Sangihe di Tabukan, Anda bisa mampir untuk membeli parang khas Sangihe atau peda Sangir. Oke, tetap badengar terus di Perombat. Dan saudaya, masih ada beberapa menit lagi dan saya masih akan menghadirkan juga beberapa lagu, dan sekalian juga saya akan segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi Anda semuanya saudaya yang sudah bersama RF Perombat di Nyiur Melambai Sore. Selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih Rin, sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dulu, torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Etole, Matereka Aruk Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Hei Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
3: Betul.
1: Usir Yaki.
4: Sabar.
1: Dari kampung ini.
2: Iya, iya. Cepat usir dia. Sekarang juga.
1: Usir dia.
4: Sabar semuanya. Baiklah. Saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
2: Usir dia. Usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
4: Saya akan usir dia hari ini.
2: Kami akan bunuh dia.
4: Sahabat jalan Yaki.
5: Sugeng, tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng. Sugeng.

Yakiamus. Yakiamus, kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Yakiamus menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Yakiamus ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Yakiamus, persembahan Teater Angkasa Paguntakan.

0: ya.
1: Di mana kau, Sugeng?
0: Saya ada di sini.
2: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sundon?
2: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
2: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
2: Adik kau yang paling bungsu, Bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
3: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
3: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
2: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek, dia bunuh lalu ditaruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
3: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sundon.
2: Hei!
0: Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
3: Hei, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
4: Betul.
3: Usir Yaki.
0: Sabar.
3: Dari kampung ini.
2: Iya. Cepat
0: sabar.
2: Usir dia. Sekarang juga.
3: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
2: Usir dia, usir Yaki. Sekarang juga. Ya, kalau tidak kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari
2: kami
0: ini juga.
2: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
5: Yaki, oi,
6: ya, Yaki. Ya.
5: Sini dulu kau, Yaki.
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
6: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini, supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
6: Oh, begitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
5: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
6: Peti yang kau buat itu enggak bagus, meleleh dan hancur.
5: Matoy aku, kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: Aku tahu sudah cara untuk mengurung Muyaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak, tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang, orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah. Kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan tanah liat ini, Sugang.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Selamat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang! Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar, terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh ya Allah Adamnya. Astagfirullahaladzim, matoilah aku. Buah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Wey, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh. Aneh.
1: Nak, nama kamu siapa?
0: Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi Yamus. Kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Iya, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Ya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?

0: itu nggak? Tapi siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya, perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Ya, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

0: Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru, ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus.
1: Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus. Oh, Yakiyamus. Loh, kok pingsan? Yamus. Yakiyamus, bangun. Bangun, Yaki. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong, mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh sis, belum Idul Fitri ini gak nasabah bikin kukis mentega?
1: Belum no, siapa bilang kuat sama Idul Fitri? Ini kukis kita baking for kita petamang yang Kristen, kan somari Natal dorang. Dia ini kuat, kita petamang dari kacili sampai sekarang masih baku bawa terus. Dulu setiap hari Natal, mama jaga baking kukis mentega atau kukis cake for dorang. Bagi tulis sebaliknya, setiap Idul Fitri, dorang jaga kasih kukis patorang, kong pas hari ha, bersilaturahmi, berkumpul kong makan bersama. Sampai sekarang, akhirnya sudah diterompet tradisi no ini.
0: Mantap, mantap. Boleh join dengan kita nih.
1: Tak perlu menunggu momen besar untuk menunjukkan toleransi. Kebaikan kecil yang dijaga dari generasi ke generasi, itulah yang membuat moderasi beragama hidup di tengah masyarakat.
2: Etole, Masireka Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

New Melambai Malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

New Melambai Malam. Melambai Malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku.

itu yang bisa ku pilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku tahu

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, sahabat ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz, membawakan program siarannya hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

0: Ya, kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya, senang sekali terang boleh baku dapat ulang di program awal. Untuk perjalanan Nyur Malam Bayi Pagi edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Ada saya Nikarina akan coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan beragam acara yang sudah disiapkan di sini, terampil kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Seperti biasa ada lagu-lagu rohani pilihan dan ada renungan singkat tentunya yang akan hadir untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Sulut Pagi, rangkaian informasi seputar UMKM dan juga beberapa informasi dari daerah Sulawesi Utara akan hadir untuk sahabat budaya. Akan dilanjutkan dengan Suara Kawanua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ini akan juga menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara untuk menyemangati sahabat budaya di pagi hari ini tentunya. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada apa kata mereka, nanti ada satu topik yang akan diangkat. Sahabat budaya akan ini ajak untuk berinteraksi ya, menanggapi topik yang diangkat untuk pagi hari ini. Dan terompet kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di Nyur Malam Bayi Pagi untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan tolong segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya.
1: Nyur Malam Bayi Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini bersama saya Lin Solviani menemani Anda di program Mutiara Pagi di hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya di sore hari ini pendengar, seperti saya informasikan tadi, topik kita di Mutiara Pagi kita akan membahas topik hidup setia dan tulus hati gitu ya. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik 19 ayat 8 sampai 9. Dan seperti biasa kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Kristen Counselor. Dan tentunya di program Mutiara Pagi di pagi hari ini kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Anda juga bisa langsung bergabung gitu ya, melalui SMS, WhatsApp, dan telepon, boleh di 0821-9583-5080. Dan tentunya Anda bisa bertanya atau juga ingin menyampaikan pokok doa juga boleh gitu ya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan yang pastinya siaran kami di pagi hari ini, Mutiara Pagi, bisa Anda tonton langsung melalui channel YouTube kami di RRI Manado dan juga disiarkan secara langsung RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Manado ya. Baik, di sore hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Oke, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa, dahsyat.
1: Tetap dahsyat, luar biasa ya. Oke, dan yang pastinya hari ini Pak Pendeta, topik kita membahas hidup setia dan tulus hati gitu ya. Dan yang pasti juga untuk semua pendengar yang mendengarkan saran kita di Mutiara Pagi, kita langsung saja mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami siap membaca dan merenungkannya. Kuasai hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, namamu yang diagungkan, namamu yang dimuliakan. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Yelin Sofiani yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarin berkati Tuhan, mari kita buka bersama 2 Tawarik pasal 19 ayat 8 hingga 9. 2 Tawarik 19 ayat 8 dan 9, firman Tuhan demikian. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala kuat Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hidup setia dan tulus hati. Kenapa kesetiaan itu sangat perlu dalam hidup? Karena percuma kita berkata kalau kita tidak pernah melakukannya. Kita berkata bahwa kita setia dalam mengerjakan tugas kita, tapi notabene-nya dalam pekerjaan justru hanya di bibir saja, tapi dalam tanggung jawab yang dipercayakan kita tidak melakukannya dengan tuntas. Kesetiaan itu sangat penting bagi orang beriman, karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Apalagi kalau kita berbicara tentang tulus hati. Ada pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada Yosafat dalam dia mengangkat para hakim. Termasuk dalam pemilihan ketika ia mengangkat beberapa orang dari orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan. Tapi ada syaratnya. Mereka harus takut akan Tuhan dan dengan setia dan tulus hati. Artinya, kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja, termasuk kepada kita, harus dilakukannya dengan takut akan Tuhan. Harus dilakukannya dengan penuh kesetiaan, tapi juga tulus hati. Saudara, kenapa tulus hati ini sangat penting bagi hidup kita? Karena kalau kita munafik, melakukannya dengan pura-pura, berarti kita tidak tulus. Ada orang kelihatan senyum, ya, kelihatan sungguh-sungguh, tapi ternyata dalam hatinya tidak demikian. Allah tidak menyukai orang yang munafik, tapi Allah ingin adalah orang yang tulus hati dalam melakukan

0: sangat luar biasa gitu ya firman Tuhan yang dibagikan hari ini ya Pak Pendeta. Hidup setia dan tulus hati. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarikh 19 ayat 8 dan 9. Dan nantinya juga kita akan mengundang para pendengar yang sedang menyaksikan acara kita di hari ini melalui kanal YouTube RRI Manado, ataupun juga yang mendengarkan siaran kita di hari ini melalui Pro 1, Pro 2 dan Pro 4, dan juga yang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya nanti bisa bergabung di SMS juga lewat telepon, di WhatsApp juga boleh di 082195835080 ya Pak Pendeta ya, bisa menyampaikan pokok doa dan juga bisa bertanya gitu ya seputar topik kita di sonan hari ini. Baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya. Topik hari ini tentang hidup setia dan tulus hati. Nah, mengapa gitu ya kesetiaan dan ketulusan itu menjadi hal penting dalam kehidupan orang percaya nih Pak Pendeta?
1: Iya, karena kalau kita mengatakan Mbak Yelin bahwa kita orang percaya tapi hanya
0: iya, lain di ini ya, lain di hati,
1: lain di bibir, lain di hati. Lain juga pada tindakan, akhirnya lama-lama kelainan gitu ya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu harus jelas ya, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu berdampak pada perbuatan kita. Ya. Kita tidak hanya mengatakan bahwa kita setia, tapi itu juga harus dilakukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam tanggung jawab pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kesetiaan kita bisa diukur atau diuji ketika tantangan itu ada, Mbak Yelin. Karena kalau misalnya tidak ada tantangan, ya kita sulit untuk mengukur soal kesetiaan. Ya. Karena kadang orang menyerah pada waktu ada tantangan, apalagi dalam sebuah pelayanan. Namun, ketika ada tantangan dan kita melakukannya dengan tulus, ya, dengan setia, maka ternyata apa yang kita alami dan dirasakan itu bagian daripada proses kehidupan untuk bisa mendewasakan kita, apalagi menguji tentang kesetiaan kita pada Tuhan. Begitu Mbak Yan.
0: Oke, baik. Dan yang pasti sekarang sudah ada yang bergabung nih Pak Pendeta di line telepon ya, kita langsung sapa saja. Halo, shalom, selamat pagi. Oh, terputus nih kayaknya Pak Pendeta ya. Yang masih bisa coba lagi di 082195835080, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya di sonatan pagi hari ini. Dan tentunya Anda bisa bertanya seputar topik kita di hari ini, tema kita hidup setia dan tulus hati, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan pokok doa Anda gitu ya di hari ini. Dan tentunya Pak Pendeta sambil menunggu nih ya pendengar yang bergabung kembali. Nah, bagaimana cara kita juga nih Pak Pendeta menunjukkan yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan hanya di gereja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, ada yang bergabung lagi ya. Oke, sebelumnya ada lagi yang bergabung nih. Halo Sal, shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Pendeta.
0: Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Abo ya.
2: Abo di Lata.
0: Oke, Ibu Abo. Silakan Ibu Abo, apa yang disampaikan?
2: Puji Tuhan, pagi hari ini disegarkan dengan firman Tuhan sesuai dengan cuaca yang begitu segar. Pak Pendeta, hanya mau minta topangan doa keluarga Salenda Sadia. Kami bertiga dalam pemulihan, Bapak, anak dalam pemulihan. Juga minta topangan doa dari keluarga Lahope Yakobus saat ini masih dalam pemulihan. Karena mereka berdua sudah lanjut usia.
0: Oke.
2: Terus minta topangan doa dari keluarga Salenda. Salenda. Cuma itu Pak Pendeta, salam buat keluarga di rumah dari keluarga di Lansa. Selamat pagi, shalom.
0: Shalom. Damai di hati, terima kasih untuk Ibu Abo tadi ya yang sudah bergabung. Dan yang pasti hanya minta topangan doa ya Pak Pendeta ya. Dan yang pastinya untuk Anda ingin bergabung, saya persilahkan juga tentunya di 082195835080 yang ingin bertanya seputar topik atau tema kita di hari ini, hidup setia dan tulus hati gitu ya. Oke, yang pasti tadi bagaimana nih Pak Pendeta cara menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan hanya di gereja tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contoh sederhananya ketulusan hati dalam keluar dan pekerjaan kita dan pelayanan juga.
1: Iya, kalau kita bicara soal hidup setia, ya, ini bukan hanya kesetiaan kita yang harus ditunjukkan dalam sebuah pelayanan, tapi itu

0: berdampak pada kehidupan kita setiap hari, Mbak. Mm-hmm. Makanya Pak Pendeta mau bilang khotbah yang hidup itu bukan hanya soal dari mimbar kita membicarakan atau apa yang saya sampaikan seperti hari ini, mm-hmm. tapi juga dalam tindakan keseharian kita. Itu orang akan melihat apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Jadi sebenarnya kita dituntut, Mbak Yelin, untuk bisa melakukannya itu dalam berbagai hal, termasuk dalam tugas kerja setiap hari. Ya, kalau kita bilang bahwa kita setia kepada Tuhan, itu juga diwujudkan dalam kesetiaan kita dalam tugas kita di kantor, mm-hmm. ya, kesetiaan kita dalam tugas tanggung jawab pelayanan di mana saja. Ya, karena orang akan melihat itu, memang itu dia rajin, tuh rajin sekali dia ibadah. Nah, dia juga rajin ketika dia melaksanakan tugasnya. Nah, jangan tidak seimbang, Mbak Yelin. Mm-hmm. Ya. Orang rajin ibadah, tapi kita juga tidak mampu mewujud nyatakan itu dalam tindakan kita setiap hari. Ya. Orang kan bilang, wah, dia memang itu kalau ibadah yang rajin. Mar, ada DP kata mar. Mar, kalau DP kerja, ya beres, dia bikin. Nah, itu nyatak seimbang antara apa yang kita lakukan, ya, dengan apa yang kita harus ungkapkan. Mm-hmm. Gitu. Kalau orang rajin di gereja, rajin juga dalam tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Ada orang, ya, orang bilang ini, dia rajin sekali, kan? No? Dia setia sekali pada pekerjaannya. Makanya pernah dapat lihat dia ibadah. Nah, ini juga keliru, ya. Mm-hmm. Membangun hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Tapi juga membangun hubungan atau relasi dengan sesama juga itu penting. Jadi kesetiaan itu tidak hanya diukur ketika kita dalam tugas kerja pelayanan, tapi juga dalam tanggung jawab kita setiap hari. Begitu, Mbak Yan.
1: Oke. Okay. Ini kan kebanyakan kalau kita istilah sehari-hari nih, Pak Pendeta, ya. Duh, setiap hari ibadah terus begitu. Mar, memang seperti Roh Kudus yang bekerja. Mar, kalau dalam kehidupan seperti roh halus begitu. Kebanyakan tadi. Ada istilah seperti itu, Pak Pendeta. Terus ada juga yang berkata, wah, ibadah, Mar, kelakuan yang da jadi contoh, Dang. Lebih baik rupa kita jarang-jarang beribadah, Mar, kelakuan takut akan Tuhan. Nah, bagaimana nih tanggapan seperti ini, Pak Pendeta? Ini biasanya dalam perkataan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
0: Iya, karena orang tidak melihat, ya, selesai ibadah masih bicara tentang kekurangan orang lain. Mm-hmm, ya. Mm-hmm. Selesai ibadah bicara hal-hal yang tidak baik, ya. Uh-huh. Jadi tidak nampak sebenarnya apa yang kita lakukan pada waktu kita beribadah dengan apa yang kita kerjakan pada waktu kita selesai melakukan itu. Sehingga kadang orang menganggap bahwa akhirnya betul ibadah tidak bermanfaat. Padahal ibadah itu sangat penting. Apalagi yang kedua, Mbak Yelin, ya, tadi bilang belum tentu juga yang rajin ibadah dengan kita yang malas gitu. Ya. Tapi padahal sebenarnya kita harus seimbang, ya. Karena ibadah itu mengandung janji bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab bilang daripada payahmu tidak sia-sia. Mm-hmm. Kadang ketika kita ada dalam persoalan, lantas kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah, justru persoalan itu bisa terselesaikan. Ya, masalah kita bisa tuntas. Mm-hmm. Nah, hanya persoalannya adalah kita ke ibadah mau bikin apa? Musuh-musuh mau beribadah pada Tuhan atau cuma mau pipa lota, gitu?
1: Neng cari makan, bagaimana kan begitu?
0: Iya, betul. Iya, atau hanya mau memuaskan keinginan daging kita, yang penting untuk kudapa, ya. Apalagi misalnya di situ ada pesta. Nah, ini, ya, kalau ternyata selalu membilang Mbak Yelin, ya, misalnya kita ada berkat untuk berbagi dengan orang untuk makan dan minum, it's okay, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah intinya, karena di Alkitab juga ada contoh, ya. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Ini luar biasa. Artinya makan itu tinggal bonus. Yang paling penting adalah ketika kita mencari Tuhan dan mendengar firman untuk makannya. Gitu. Makanya apa yang kita kerjakan di ibadah itu juga harus berdampak pada perbuatan kita setiap hari. Sehingga nyana ada dua kata yang Mbak Yelin kasih contoh tadi.
1: Iya. Roh Kudus, Mar, kelakuan roh halus gitu, ya. Oke, baik. Pak Pendeta, sekarang ini ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Halo.
1: Ya, halo. Selamat pagi, Bapak.
2: Dari Hano Langoan.
1: Siapa?
2: Hano.
1: Pak Hano di Langoan. Oke, apa yang disampaikan, Pak? Silakan, Pak Hano.
2: saya cuma tolong doakan saya. Mm-hmm. Saya mengalami penyakit gula.
1: Oh, penyakit gula ya Pak ya.
2: Dan okay, doakan baik keluarga saya, anak-anak saya.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Cuma itu Pak Pendeta.
0: Baik.
2: Juga selamat pagi juga.
0: Terima kasih
2: penonton.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hano hari ini yang sudah bergabung ya.
2: Ibu, Bapak Pendeta.
1: Mm-hmm.
2: Selamat pagi.
1: Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hano hari ini yang sudah bergabung, yang ingin minta didoakan ya Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta, bagaimana nih ya, kita tetap tulus gitu ya, belajar tetap tulus ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai atau tidak diketahui orang lain nih Pak Pendeta. Bagaimana nih cara kita?
0: Iya. Seringkali kan memang orang membutuhkan validasi gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, orang sobeking bagus-bagus, tapi ada juga orang yang tidak melihat atau hanya melihat dengan sebelah mata.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kan justru orang yang tidak pernah baking apa-apa, mar kelihatannya dia itu yang baking gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi seolah-olah apa yang dia kerjakan itu betul-betul dia lakukan, padahal bukan dia yang melakukan, kita yang melakukan. Nah, kalau kita bicara soal setia dan tulus, mungkin kita tidak pernah dianggap atau tidak diberi penilaian. It's okay, enggak masalah Mbak Ili. Yang penting kita mengerjakannya itu dengan setia dan tulus. Akan nampak buah dari apa yang kita kerjakan. Jadi orang akan, ya mungkin sesaat orang akan bilang, oh orang lain yang bikin.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita melakukannya dengan tulus dan setia, ya Mbak Ili, justru orang akan dibuktikan, oh selama ini kita pikir dia tuh jadi baking, ternyata bukan kote. Aduh salah tuh orang. Nah, orang kan tidak perlu mesti mempublish atau mengatakan, eh kita itu yang baking, kita itu, ya. Tidak perlu, ya. Karena kalau kita mengerjakannya dengan setia, dengan tulus, Tuhan kan yang menilai, Mbak. Dan kalau Tuhan yang menilai, siapa yang mau pilih? Karena kalau cuma manusia yang menilai, kadang cuma dapat lihat stain, ya. Gitu. Jadi bukanlah dengan tulus, dengan setia itu,
1: Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa yang biasanya membuat seseorang itu tuh sulit gitu ya untuk tetap setia dan tulus? Terkadang kalau melakukan segala sesuatu yang baik itu memang bagi beberapa orang itu susah sekali gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang biasanya membuat seseorang itu sulit untuk tetap setia dan juga tulus, Pak Pendeta?
0: Ya, kalau sulit untuk setia dan tulus, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Ya. Alkitab mengatakan begini, Yelin, yang merupakan jurang pemisah kita antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Ya. Ya, orang tidak bisa tulus berarti karena mungkin iri. Ya. Orang tidak bisa tulus karena mungkin tidak menyukai. Ya. Kadang orang kelihatan, tadi pendeta bilang di khotbah, ya. Tidak boleh senyum-senyum, mari hatinya. Ini namanya kemunafikan. Dan Tuhan kita orang yang munafik. Ya. Jadi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang besar, lakukanlah dengan setia dan penuh ketulusan. Ya. Karena kalau kita tidak mampu melakukan, berarti ada hal yang mengganjal dalam diri kita yang perlu kita buang, Mbak Yeli. Yang harus kita tanggalkan. Jangan pertahankan. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik, jangan dipertahankan. Ya, harus sesuatu yang baik, yang benar, itu yang perlu dipertahankan. Gitu,
1: jadi introspeksi dan koreksi hati gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang ada yang sudah bergabung lagi nih di line telepon. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Dengan Bung Senius di Bitung.
1: Bung Senius di Bitung. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak Bung Senius?
3: Ya, terima kasih. Ada pertanyaan. Kalau ini sesuai topik kan, hidup setia.
1: Iya.
3: Kalau yang menjadi pertanyaan saya begini. Kalau misalnya ada pelayan, kalau bicara pelayan berarti bukan cuma penatua diaken kan, sampai PK itu termasuk pelayan. Nah, yang jadi kita pertanyaan begini, kalau misalnya ada pelayan atau ya katakanlah UPK yang di dalam melayani memang dia setia di dalam pelayanan, tapi ada semacam pilih kasih, tembang pilih, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya ada jemaat-jemaat yang berkekurangan seperti saya, oh biar jauh, sikap belakang dia buat dia. Tapi coba kalau misalnya yang berduit, yang doi banyak, waduh, dekat sekali itu. Nah, apakah pelayan seperti itu bisa dikategorikan sebagai pelayan yang setia? Memang dia setia melayani, tapi di dalam pelayanannya dia pilih kasih.
1: Okay,
3: yang baik. Jadi pertanyaan. Terima kasih Bu Yeling.
1: Iya, Pak Sandi.
3: Terima kasih Bu Pendeta. Selamat pagi, shalom.
1: Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bang Senius. Nah, bagaimana nih kalau masalahnya seperti ini, Pak Pendeta?
0: Iya. Jangankan UPK ya, ada juga Pelsus dan pendeta yang melakukan hal yang demikian ya.
1: Iya, yang berduit, wih nomor satu dilayani. Iya.
0: Saya tidak harus mau mengatakan Mbak Yelin ya, menutup-nutupi ya. Kadang itu juga yang kenyataannya yang terjadi.
1: Iya.
0: Nah, orang bilang kalau bos cepat mau pergi, mar kalau bas lama cepat.
1: Oke.
0: Ya. Jadi sebenarnya Mbak Yelin dan Bung Senius ya, nah ada juga tipe-tipe orang yang seperti itu. Tapi ini pribadi, ya, ini pribadi. Kita
1: oknum,
0: tidak
1: gitu ya.
0: Oknum, kita tidak bisa mengkategorikan semua, ya. Sekalipun mungkin bukan hanya satu, dua dan tiga, ya. Mungkin ada lebih, tapi itu pribadi. Ada juga masih banyak orang yang tulus dalam pelayanan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Tapi jangan usah takut, Bung Senius, ya, untuk menegur. Nggak apa-apa, ya. Langsung bilang saja. Kapan yang kesian kalau empat orang, kok nggak pelayanan dengan baik. Tapi kenapa orang lain, orang layani dengan baik. Dan ini bukan hanya untuk Bung Senius, saya mau katakan ini. Juga untuk saya sebagai koreksi. Ya. Tapi untuk semua yang mendengar, baik pendeta, penatua, diakin, UPK, ya. Mari kita melayani itu dengan tulus, ya. Tanpa membeda-bedakan, ya. Karena banyak kali juga pendeta mengalami itu, menghadapi itu. Ya, ada kalau misalnya di satu tempat yang mungkin jauh, di satu tempat yang notabene-nya latar belakang kehidupan keluarga yang sederhana, ada banyak juga yang mau pergi. Ya. Makanya bilang, pendeta jatuh pergi. Oh oke. Okay. Ya, pendetanya pernah menolak lagi. Ya, kecuali bertabrakan pelayanannya. Ya. Sampai menyeberang lautan loh Mbak Yelin. Ya, makanya gak ada orang bilang, aduh sudah jauh, Mbak Omba dan lain sebagainya. Nah, mar coba kalau misalnya orang-orang yang boleh dikatakan punya kelebihan, ya, mau dimanapun, odo pigi. Nah, dan ini pribadi sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ya, sekalipun ada beberapa orang, nah ini menjadi tanda awas buat kita. Berarti kita orangnya tidak tulus. Jadi selain pertanyaan daripada Bung Sinius ini, ya, adalah gambaran tentang, ya, kesetiaan dan ketulusan itu sangat penting. Ya, termasuk dalam pelayanan. Okay. Jadi untuk para pelayan khusus semua kelar trek ini periode. Ya, jangan sampai ada catatan-catatan itu gitu ya. Yo. Akhirnya periode berikut tak pilih. Mar orang yang bilang begini, ya. Kagile kurang sama nih periode lalu.
1: Nah, itu.
0: Masih pilih-pilih gitu ya. Nah, jadi ini catatan buat kita ya, mari kita robah cara melayani kita harus setia dan
1: Baik, jadi koreksi untuk diri sendiri juga gitu ya Pak Pendeta ya. Apalagi untuk yang pelsus-pelsus pelayanan khusus gitu ya. Oke, okay, ya. Dan masa sekarang nih Pak Pendeta ada lagi yang bergabung di line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Oh, Bunda Els di Makalisung. Silakan Bunda Els, apa yang disampaikan?
4: Hai, selamat sampaikan. Tadi Bunda sudah dengarkan yang bilang setia dan setia, oh ibadah apapun dia setia. Tapi di sini ada, di masa itu ada. Setiap ada ibadah tetap dia hadir. Pernah Bunda dia katakan begini, kenapa kan anak masuk gereja? Kenapa kan anak masuk ibadah kolom? Nah, aduh kasihan berarti waktunya, ya. Waktu tetap tapi Tuhan yang kasih, cuma orang yang mengatur itu sebenarnya pantas ibadah tapi tidak tinggi. Kita cuma dijawab apa ya jatuh panggil doa supaya kali-kali minggu berikut kita bisa hadir. Tapi orang itu ada tegur Pak Ibu El, tidak sesuai dia ke ibadah. Dia ke ibadah itu setia sekali. cuman musik kiri kanan muka bakar hati itu dia bilang berarti dia tidak sesuai itu penting UL apa itu sesuai ternyata atau tidak. Yang akhir UL cuma meminta topang doa karena satu minggu lebih balik-balik gigi Pak Pendeta tidak ada perubahan karena ini masih saat tidak tolong topang doa cari Bapak Pendeta.
1: Oke. Baik.
4: Untuk UL yang ada di masalah itu pribadi dan anak-anak itu.
1: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Bunda Els Makaliso. Bagaimana tanggapannya Pak Pendeta?
0: Jadi rajin reibadah, mar setelah orang yang tidak ibadah, dia kasih ingat atau kapan yang tidak ada ibadah. Mar setelah berikut DP muka rupanya senang.
1: Kejadian umum jadi, gitu ya.
0: Iya betul. Jadi bagaimana dan ini kalau bilang torang le rajin mar torang le nyana sarang pak orang lain ya. Ininya ada tulus kemaling ininya. Iya. Jadi ketulusan itu ya dan kesetiaan itu harus diwujudkan juga dalam tindakan kita ya. Mungkin hadir-hadir kuat sudah jadi muka bangka juga dia. Ya. Mungkin enggak tuh orang juga tidak bisa tahu ya orang pe kekurangan atau pehalangan kenapa tidak hadir Mbak Yeli ya.
1: Betul.
0: Ini bukan berarti kita merasa bahwa orang itu so paling wow begitu. Orang so paling dahsyat ya, sampai orang melupakan tanggung jawab kita. Nah ini mau mengingatkan kita Mbak Yeli ya, bahwa kalau kita tulus dalam sebuah pelayanan, kita sungguh-sungguh dalam sebuah pelayanan ya, itu akan berdampak juga dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita harus memaksakan orang lain, ya. Ya. Tapi bukan berarti juga gitu orang tidak mau juga ditegur oleh orang lain, ya. Kayak bagus gitu kalau ada orang yang jasa ingat, ya. Maka orang jasa ingat itu lagi mesti tulus gitu, no. Jangan cuma kasih ingat, bohong berikut akhirnya orang lagi tuh DP dampak yang tidak baik. Ya. Banyak orang yang kasih ingat, kok punya tidak masuk, mar. Setelah orang masuk, dia buka banyak tre.
1: Ya aduh, ini yang jadi koreksi juga untuk pribadi kita gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Dan yang pastinya di sematan hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung karena waktu juga gitu ya di sematan hari ini. Jadi mohon maaf untuk Anda semuanya yang ingin bergabung gitu ya. Nanti mungkin di season selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin singkat saja Pak Pendeta. Apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan terkait hari ini topik yang disampaikan hidup setia dan tulus hati gitu ya. Nah kalau kesetiaan dan ketulusan hati adalah sesuatu yang harus dibuktikan melalui kehidupan sehari-hari. Perubahan sederhana apa yang sebaiknya mulai kita lakukan sejak hari ini Pak Pendeta, silakan.
0: Betul. Luar biasa pertanyaannya, perubahan sederhana. Ya. Kalau orang yang tidak pernah melihat perubahan sedikit pun, ya orang tidak akan percaya. Tapi sebenarnya kita tidak harus berubah secara total, secara luar biasa gitu ya. Tapi setidaknya ada perubahan yang harus dimulai dari diri kita, itu konsisten, yaitu komitmen. Ya. Mar, kalau orang dia bilang lembak yelnya sama Jo. Ya, ada juga tuh udah berubah. Ya mama gitu Jo. Tapi kalau ada yang kita rubah ya, kita lakukan ya, ini akan sangat menolong kita Pak Yelinda untuk bisa melihat sebenarnya di mana kesetiaan kita dan ketulusan kita. Harus dimulai dari hal-hal kecil dulu. Ya. Karena Alkitab bilang siapa yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Jadi kalau perubahan kita itu dimulai dari diri kita, ya, itu akan berdampak juga bagi orang lain. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak Yelin. Kita mau berubah, ya mungkin kecil-kecil saja dulu. Ya. Dan kalau kita mau berubah total, ya puji Tuhan. Asal jangan habis berubah total, kok kembali lagi di awal.
1: Kembali ulang gitu ya.
0: Kembali ulang. Ini sama aja dong bilang.
1: Oke. Yang pastinya itu tadi yang sudah disampaikan Pak Pendeta. Semoga ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pedoman gitu ya. Semuanya itu kembali ke diri kita. Dan kita mengoreksi diri kita sendiri juga gitu ya Pak Pendeta ya. Sudah berubahkah? Sudah menjadi berkatkah bagi banyak orang gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Sebelum kita tutup mutiara pagi. Silakan Pak Pendeta mendoakan pendengar kita tadi yang sudah bergabung. Yang juga yang sudah menyaksikan ataupun yang mendengarkan saran kita di hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar dan Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. sangat berkuasa di surga dan bumi. Makasih banyak kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami memang tidak sempurna, tapi kami minta kepada-Mu, Engkau yang sempurna, yang menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami, menerjemahkannya untuk kami memahami, mengerti, dan melakukan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, diberkatilah pribadi dan keluarga, bersama dengan tim yang melaksanakan tugas mereka hari ini. Pro 1, Pro 2, Pro 3, 4. Semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa kami supaya Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota. Bahkan kami meminta hujan supaya Tuhan menurunkan di tempat kami. Karena kami yakin Tuhan yang setia mengatur alam ini. Berdoa kami untuk mereka yang sudah terhubung lewat telepon di hari ini. Tuhan berkati, biar kiranya apa yang mereka rindukan, tangan Tuhan menjamah dan memberkati. Di antaranya ada Ibu Abu di Langsa. Berdoa untuk keluarga Salinda, keluarga Lahobet Yakobus, keluarga Tatambi di Salinda. Berkatilah mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Demikian Tuhan memberkati Bapak Hano di Lampungan. Di tengah sakit gula yang dialami, tangan Tuhan ajaib menjamah dan memberi dia pemulihan. Memberkati Bapak Senius untuk setia dalam tanggung jawab sebagaimana Engkau kehendaki. Bahkan Ibu Els di Makalisum, Tuhan berkati supaya apapun yang dikerjakan dalam kasih. Kamu memberkati Ibu, Dokter Anda mereka Alelo MBA, keluarga Benatua Kilis Lontaan, Pak Benatua Michael dan Ibu Benatua Desi. Memberkati Ibu, Welminta Mengendar, Bapak Boy dan Anak Ruli di Pemohon. Bapak Yunus Pangemona, Bapak Adung, Ibu Poluan, Oma Sumampu Kutong, Ibu Marta, bahkan Lansia Abraham Sario Sentra, bahkan memberkati Jemaat Eklesia, Sario Tidung, Bapak Ian Jalamong, Ibu Oni Mamahan, keluarga Lamong Tondo, Ibu Aneke Dipaniti, Bapak Dedi Yanis, dan keluarga, dan semua orang yang mendengar, tak terkecuali yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hidup. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini dan juga untuk doanya. Semoga Pak Pendeta makin terus diberkati bersama dengan keluarga dan esok-esok bisa ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya ya Pak Pendeta. Oke, shalom. Selamat bertugas kembali Pak Pendeta. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan saran kami di Mutiara Pagi di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080. Saya Lin Salviani, mau klik rekan kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metetengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek Sasego, Mek Kakui, Ara, Akang Ari, Hembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek Darahunggeo, Mek Tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tetetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasar bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tenggang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali. Jadi, maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Pagi dan sahabat Budaya, 13 menit melintas dari jam 6 pagi. Dan terima kasih tentunya untuk yang setia dengan Toran di sini dan yang baru bergabung bersama kami melalui FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti untuk informasi awal yang Heni mau kasih ke sahabat Budaya tentang perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang Heni kutip dari bmkg.go.id. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 di mana torang ke seputaran Bunaken. Ini perakiran cuaca berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tuminting berawan dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Singkil berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wenang berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tikala sendiri berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sario berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Wanea berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mapanget berawan dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malaleng sendiri berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan berawan dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Nepal 2 berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang ini kutip dari bmkg.go.id. Dan ini akan kembali dengan beberapa informasi lainnya.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Ini kembali lagi untuk menghadirkan beberapa informasi. Dan ini kutip dari Harian Tribun Manado, di mana penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan kaki Gunung Kelabat Air Madi di Kabupaten Minasa Utara terus dilakukan. Memasuki pekan ketiga, tim gabungan menerapkan strategi fly-in camp atau berkema di tengah hutan untuk mempercepat penanganan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran. Di mana Gunung Kelabat merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dengan ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Strategi fly-in camp ini telah memasuki malam ketiga pada Senin kemarin, di mana personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik kawasan hutan untuk memaksimalkan upaya pengejaran dan pemadaman api. Nah, Ketua Tim Operasi Lapangan Tim Pemburu Api dari Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhut Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah 3 Manado, Kementerian Kehutanan Silvri Christian Sengkei, mengatakan flying camp dilakukan di kawasan hutan yang dapat diakses melalui jalan menuju Raiwaya. Jadi untuk flying camp sendiri sudah dilakukan personil di hutan yang diakses dari jalan ke arah Raiwaya. Dan posko lapangan tanggap darurat bencana kekeringan, karhutla dan angin kencang, serta posko operasi pemadaman karhutla 2026 tim pemburu api berada di gor lapangan voli kompleks kantor Bupati Minut, Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi. Nah, Silvri juga mengatakan bahwa flying camp ini juga akan dilakukan personel gabungan di titik Laikit Matungkas. Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengejaran kepala api yang terus meluas ke kawasan Gunung Kelabat. Dan yang pasti selain itu, guna memaksimalkan pemadaman yang akan dilakukan, tim gabungan fokus ke hutan dan kembali beristirahat di camp yang dibangun di hutan. Menurutnya, keberadaan flying camp membuat personel tidak perlu bolak-balik dari lokasi pemadaman ke posko utama. Dengan demikian, waktu dan tenaga personel dapat lebih difokuskan untuk penanganan kebakaran di kawasan hutan. Nah, hingga Senin pagi, tim mencatat masih terdapat 4 titik api yang terpantau di kawasan Gunung Kelabat, di mana Silvri juga mengatakan titik api tersebut relatif kecil tetapi tetap berpotensi membesar. Sementara pada Minggu malam, api terpantau di sekitar pos 2 dan pos 3, jalur pendakian dari Desa Laikit, Kecamatan Dimembe. Dan sahabat budaya, pantauan tersebut disampaikan personel KPG 6 Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam pelaksanaan flying camp, koordinasi dan keselamatan personel menjadi perhatian, dan hal tersebut dibahas dalam briefing di posko lapangan yang dipimpin Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Mino Teo Lumingkewas. Sejumlah masukan disampaikan personel gabungan untuk mendukung operasi di lapangan, di antaranya kebutuhan bantuan radio komunikasi dari Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI bagi tim yang melakukan flying camp. Ada pula usulan agar tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dapat mobile atau bersiaga di sekitar lokasi flying camp. Selain itu, personel yang akan ditempatkan di flying camp diusulkan menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up atau MCU terlebih dahulu. Koordinasi antar tim dari berbagai unsur juga diperkuat agar pelaksanaan operasi berjalan maksimal dan personel tidak sampai kehilangan kontak ketika berada di kawasan hutan. Nah, di tengah penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling atau YSK menegaskan kondisi karhutla saat ini belum masuk status darurat. Dan ya pasti penegasan tersebut disampaikan YSK saat ditemui di Apron Lanudal Manado, Jalan Teterusan Desa Mapanget, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minasa Utara pada Senin kemarin. Dan menurut YSK sendiri, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk menangani titik-titik karhutla yang muncul di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Namun yang pasti, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan, terutama di kawasan pegunungan dan lembah yang sulit dijangkau peralatan. Dan yang pasti sahabat budaya, seperti yang dikatakan bahwa kita ini ada di lembah curam dan pegunungan yang dimana alat sulit untuk masuk ke sana, namun upaya tetap dilakukan maksimal. Meski terdapat sejumlah titik karhutla, YSK memastikan kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat karhutla di Sulawesi Utara. YSK juga menyebut penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Sulawesi Utara, terdapat kontribusi atau dampak dari daerah lain yang turut menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran. Pemprov Sulawesi Utara, lanjut YSK, juga tetap memantau perkembangan di lapangan dan memastikan langkah penanganan dilakukan secara maksimal dengan menyesuaikan kondisi geografis serta titik-titik yang membutuhkan penanganan tentunya.

0: about that.
1: You can see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 41 menit melintas dari jam 6 pagi. Lanjut lagi tentunya torang di New Normal Lembai Pagi, khususnya di Sulut Pagi untuk hari ini ya. Yang dikutip dari rri.co.id, torang ke informasi seputar UMKM. Di mana sahabat budaya dari Gorontalo, pelaku UMKM di Gorontalo didorong mulai mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji. Kementerian Haji dan Umroh menilai sektor usaha tersebut memiliki ruang yang semakin besar dalam mendukung penyelenggaraan haji sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Mansur Basir meminta jajarannya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan pelaku UMKM di daerah. Dorongan tersebut disampaikan Mansur ketika memimpin apel kerja sekaligus briefing pagi di lingkungan Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo pada Senin kemarin di 5 Oktober 2026. Menurut Mansur Basir, langkah awal telah dilakukan melalui pendataan UMKM oleh Bidang Bina Haji dan Umrah, dan data tersebut dinilai menjadi pijakan untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dalam ekosistem ekonomi haji. Seperti yang dikatakan Mansur, apresiasi kepada bidang, kemarin sudah ada data tentang UMKM dan UMKM juga perlu dimasifkan kerjasamanya. Mansur mengatakan keterlibatan UMKM dalam ekosistem haji merupakan perkembangan yang relatif baru. Sebelumnya, sektor UMKM belum banyak dikaitkan secara langsung dengan penyelenggaraan haji, namun pengembangan ekosistem ekonomi haji kini menjadi salah satu bagian dari Trisukses Haji yang dikembangkan Kemenhaj RI. Dan karena itu menurut Mansur, pendataan saja belum cukup, jajaran Kemenhaj Gorontalo perlu melanjutkannya dengan komunikasi dan kolaborasi yang lebih aktif bersama pelaku usaha. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memetakan produk dan potensi UMKM Gorontalo yang memiliki peluang untuk diperkenalkan dalam berbagai agenda terkait ekosistem ekonomi haji. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Gorontalo menghadapi UMKM Expo Ekosistem Ekonomi Haji tahun 2027. Gorontalo dijadwalkan mendapat kesempatan mengikuti agenda tersebut pada tahun depan. Persiapan sejak sekarang dinilai penting agar pelaku UMKM tidak hanya hadir sebagai peserta expo, tetapi telah memiliki kesiapan produk, komunikasi usaha dan pola kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Bagi Kemenhaj Gorontalo, penguatan hubungan dengan UMKM juga membuka ruang bagi sektor usaha lokal untuk masuk dalam rantai ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Dengan pendataan yang telah dilakukan, jajaran Kemenhaj Gorontalo selanjutnya diarahkan memperluas komunikasi dengan pelaku UMKM, di mana potensi usaha yang ada di daerah diharapkan dapat dipersiapkan untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji secara berkelanjutan.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Iya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 57 menit melintas dari jam 6 pagi, dan satu informasi lagi seputar UMKM yang akan dihadirkan di mana dari rri.co.id Luwu Timur, PT Vale Indonesia TBK terus mendorong penguatan pengusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan rumah oleh-oleh Telaloa di Desa Magani, Kecamatan Nuha, di mana rumah oleh-oleh Telaloa diharapkan menjadi ruang pemasaran baru bagi produk UMKM lokal, sekaligus mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara lebih dekat. Saat ini sebanyak 127 UMKM tercatat sebagai binaan Vale Indonesia. Selain itu terdapat 49 UMKM potensial yang tengah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari program pembinaan perusahaan. Para pelaku usaha tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili. Head of External Relation Sorowako dan Outer Area Vale Indonesia, Yusri Yunus mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produksi. Menurutnya pelaku usaha juga membutuhkan dukungan dalam pengelolaan bisnis, pemenuhan legalitas hingga akses pemasaran agar produk yang dihasilkan mampu bertahan dan berkembang. Pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan menghasilkan produk, pelaku usaha juga membutuhkan ekosistem yang mendukung mulai dari kapasitas pengelolaan usaha, pemenuhan legalitas hingga akses terhadap pasar. Ia juga mengatakan keterbatasan akses pasar masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Karena itu pembinaan perlu berjalan beriringan dengan upaya membuka pasar baru. Vale Indonesia mendorong pembinaan UMKM yang berjalan beriringan dengan pembukaan akses pasar, di mana pendekatan ini diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga masuk dan memenuhi kebutuhan pasar, dan memiliki peluang untuk meningkatkan usahanya. Yusri berharap keberadaan rumah oleh-oleh Telaloa dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan skala bisnis mereka. Sementara itu, Camat Nuha Arifadila juga menilai, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pelaku usaha. Pemerintah Kecamatan Nuha, lanjut Arif, juga mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Dan seperti yang dikatakan bahwa semoga pusat oleh-oleh ini bisa terus berkembang mendukung kemajuan ekonomi lokal. Sahabat budaya, rumah oleh-oleh Telaloa akan beroperasi setiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kehadirannya diharapkan menjadi salah satu kanal pemasaran bagi produk UMKM dari 4 kecamatan sekaligus memperkuat hubungan antara pelaku usaha, koperasi, masyarakat, dan pasar. Melalui pendampingan penguatan kapasitas usaha, pemenuhan legalitas, dan perluasan akses pemasaran, Vale Indonesia mendorong UMKM lokal memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat dan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan tentunya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah. Dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Kita dengar, Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin, Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet di fasilitas umum leh mau dikembangkan.
0: Lah, kong alasan Ngana mau pindah kota? Ampun, Dang. Justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo, Kote. Berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus. Desa maju, torampe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat berita terus saya tinggal lagu bagus yang so hadir ya. Aroroy dari Lavas Group mengantar kita di menit yang ke-25 dari jam 7 pagi. Selamat pagi yang baru bergabung dengan Toron di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Yang sementara Bapak dengar melalui streaming RRI Digital juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk melalui segala aktivitasnya. Bahkan ada yang sementara mendengarkan di perjalanan. Dan ada beberapa juga yang mungkin sudah sampai di tempat tugas ya. Ini masih Pak Taman Dingoni dengan lagu-lagu asik dan beberapa informasi. Kali ini torang ke Harian Tribun Manado, di mana sahabat budaya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Utara baru mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027 dan turut mempengaruhi pola musim hujan di Sulawesi Utara. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara Aris Yunatas juga mengatakan, awal musim hujan di Sulawesi Utara diperkirakan terjadi pada dasarian pertama dan kedua November 2026. Menurut Aris, pada dasarnya, dasarian pertama November musim hujan mulai terjadi sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Bolamongondo bagian timur, sebagian besar Minahasa Selatan, sebagian Minahasa Tenggara, Minahasa bagian barat, Daya hingga barat, serta bagian kota Tomohon, di mana musim hujan juga diprediksi mulai masuk ke Minahasa Selatan bagian utara, sebagian kota Tomohon, Minahasa Utara, seluruh kota Manado, sebagian besar Minahasa Utara, sebagian kota Bitung, serta seluruh kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro. Sementara pada dasarian kedua November, musim hujan diperkirakan mulai terjadi di sebagian besar Bolamongondo Utara, sebagian Bolamongondo, sebagian kecil Bolamongondo bagian timur, sebagian Bolamongondo timur, serta Minahasa Selatan bagian selatan. Selain itu, hujan mulai memasuki wilayah Minahasa Tenggara bagian selatan hingga barat daya, dan Minahasa Tenggara bagian timur hingga Tenggara dan Minahasa bagian selatan itu juga sudah mulai hujan di dasarian kedua, kemudian berlanjut ke wilayah-wilayah lainnya. Aris juga mengatakan dampak kemarau yang dipengaruhi El Nino menyebabkan awal musim hujan 2026-2027 mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal. Biasanya musim hujan di Sulawesi Utara mulai berlangsung pada awal Oktober, tetapi mundur 1 hingga 3 dasarian dari normalnya. Ada beberapa wilayah juga yang masih sama musim hujannya, dan BMKG memprediksi sifat hujan selama periode musim hujan 2026-2027 berada pada kategori normal hingga di bawah normal. Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Mei 2027. Kondisi kemarau yang berlangsung lebih panjang juga menyebabkan periode hari tanpa hujan HTH di sejumlah wilayah Sulawesi Utara semakin panjang. Hasil monitoring BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Sulawesi Utara mengalami HTH dengan kriteria ekstrim. Dampak panjangnya musim kemarau mulai dirasakan masyarakat terutama petani, di mana di Kabupaten Bolamongondo Utara, cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat sejumlah petani di Kecamatan Bintauna belum dapat kembali menanam padi. Dari hasil pantauan di Kompleks Persawahan Bonoto Bintauna pada Sabtu kemarin, menunjukkan kondisi lahan persawahan mengalami kekeringan. Permukaan tanah terlihat retak dan keras akibat minimnya ketersediaan air. Sisa tanaman padi yang telah dipanen juga tampak mengering, sementara sebagian lahan belum dapat diolah untuk musim tanam berikutnya. Yusrin Samuel, 59 tahun, salah seorang petani di Bintauna mengatakan dirinya sudah sekitar 5 bulan tidak dapat menanam padi karena cuaca panas dan sulitnya memperoleh air untuk mengairi sawah. Dan ini sudah sekitar 5 bulan tidak dapat menanam padi karena cuaca panas. Menurut Yusrin, sejumlah petani memang sempat melakukan penanaman, tetapi sebagian mengalami gagal panen karena lahan persawahan yang mengering. Selain faktor cuaca, kondisi irigasi yang sementara diperbaiki juga disebut-sebut turut menyebabkan berkurangnya pasokan air ke persawahan. Yusrin mengkhawatirkan apabila kondisi tersebut berlangsung lama, luas lahan yang dapat ditanami akan semakin berkurang dan berdampak terhadap produksi padi ke depannya tentunya. Dan ya pasti sahabat budaya, ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat membantu mencari solusi, termasuk penyediaan sumber air maupun bantuan sarana pertanian, agar lahan persawahan kembali dapat dimanfaatkan. Di tengah kondisi kemarau di sejumlah wilayah, hujan deras mulai mengguyur Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Minggu kemarin. Hujan dengan intensitas cukup tinggi melanda sejumlah kawasan dan menyebabkan kondisi cuaca di wilayah tersebut berubah. Warga terutama yang berada di kawasan rawan banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang diminta meningkatkan kewaspadaan.

mengingatkan kemungkinan terjadinya hujan lebat secara tiba-tiba di sejumlah wilayah, termasuk Manado dan sekitarnya. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau membawa payung atau jas hujan. Pengendara juga diminta berhati-hati karena hujan dapat mengurangi jarak pandang dan membuat jalan licin. Untuk Selasa, BMKG memperkirakan kondisi cuaca Sulawesi Utara secara umum didominasi berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara berada pada kisaran 26-97%. Wilayah Bolamongondo, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolmong Utara, Sitaro, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu diperkirakan berawan. Berbeda untuk Kepulauan Talaut yang diperkirakan mengalami hujan ringan.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan kembali lagi kita ke informasi berikutnya, masih dari Harian Tribun Manado. Dari Tomohon, Wali Kota Tomohon PNT Carol J. Asendo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pesan tersebut disampaikan ketika menghadiri ibadah syukur HUT ke-13 Jemaat Gemim Ebenezer Kakaskasen di gedung gereja jemaat tersebut pada minggu kemarin. Jarak antara kantor Wali Kota Tomohon ke Gemim Ebenezer Kakaskasen kurang lebih 4,5 km dan dapat ditempuh selama 10 menit. Carol mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijaksana sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang dikatakan Carol, tetap berdoa dan melakukan aksi nyata dengan menggunakan air secara bijaksana, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta saling membantu apabila terdapat warga yang mengalami kesulitan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi yang dapat berdampak pada kebutuhan sehari-hari. Di mana ia juga mengajak masyarakat untuk saling memperhatikan dan membantu warga yang mengalami kesulitan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tomohon hadir bersama Ketua TPPKK Kota Tomohon, PNT Dr. Gigisian Arsendo Karundeng. Ibadah syukur HUT ke-13 Jemaat Gemim Kakaskasen Ebenezer dipimpin penasehat BPMS Gemim Pendeta Dr. Albert Obednego Supit. Turut hadir Ketua DPRD Kota Tomohon, Dr. Andes Joni Runtuwene, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo, jajaran pimpinan gereja, para pendeta, pelayan khusus Jemaat Kolom 1-27, serta jajaran pemerintah Kota Tomohon.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.